0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Studio Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Kali ini bersama dengan saya Imalana yang akan menemani kalian semua. Bersama dengan gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Mahbub Jamal yang siap untuk menerima apapun informasi dari kalian. Dan mungkin hari ini banyak yang di desanya itu ada karnaval ataupun ada acara-acara, dan bisa diinformasikan kepada kami bagaimana situasi arus lalu lintas di sana ataupun cuacanya di sana seperti apa. Bisa langsung informasikan kepada kami di telepon ataupun WhatsApp di 0852 9001061. Seluruh Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu. Bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik. Bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini, itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini, pertama itu saya 5 tetes. Jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok nggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.

Kisah inspiratif bersama Herbal Daria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Daria. Untuk mendapatkan Herbal Daria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Daria terdekat. Buat Sedulur Cakra yang berada di wilayah Bojonegoro ataupun Blora, ini bisa langsung datang ke Wiyata Herbal Daria Randu Blatung. Tepatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km dari pertigaan Kedung Jambu, ke barat kurang lebih 100 meter, tepatnya di utara jalan.

0: Update informasi ke ruang gatekeeper, Erika silahkan.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Iwan, pelintas di Jalan PB Sudirman, Kota Kediri ya. Untuk kondisi arus lalu lintas malam hari ini di sana cukup ramai. Hati-hati banyak material proyek. Harap diperhatikan untuk batas kecepatan berkendara. Takutnya nanti kalau mengerem mendadak gitu ya, bisa
0: nabrak materialnya.
1: Benar, kemudian juga ini tergelincir gitu loh ya.
0: Iya.
1: Ban motornya tipis lagi ya. Waduh, bahaya nanti ya. Kita yang jatuh, orang lain pun ikut jatuh karena kaget ada di belakang kita atau mungkin di kanan kiri kita gitu ya. Jadi harus waspada dan hati-hati. Kemudian juga untuk cuaca masih bersahabat, anginnya di Kota Kediri juga lumayan kencang, jadi sejuk bahkan sudah mulai dingin. Jadi bawa jaket ya kalau yang aktivitas di Kota Kediri. Kemudian juga Pak Herbo, kini tadi pantau Radio Cakra Krisna, merapat juga melalui WhatsApp. Lalu ini tadi ditambahkan informasi oleh Bapak Haryanto. Ini tadi melintas di sekitar alun-alun Nganjuk Kota ya. Kondisi di sana kabarnya juga cukup ramai karena mungkin hari Minggu. Jadi lumayan padat semua untuk UMKM ya. Berjualan di sana juga alhamdulillah kok ramai semuanya gitu ya. Tadi sempat melintas juga di Jalan Ahmad Yani Imam. Ini pun parkiran full semuanya ya.
0: Waduh.
1: Full semuanya. Ramai dengan anak-anak muda yang nongki gitu. Wah ini ya, nanti itu pasti nanti sampai malam.
0: Iya, pada cari angin sejuk gitu ya.
1: Pada cari angin sejuk, betul. Emang ngopi di Ahmad Yani itu PW sekali.
0: Oh iya kan?
1: Dapat view-nya itu Jalan Ahmad Yani, lihat orang yang lewat, anginnya juga segar gitu loh. Kita kan kadang kalau ngopi di tempat yang apa ya, tidak ada orang lewat itu kadang bingung juga ya.
0: Iya, meskipun, suntuk gitu ya.
1: Iya, suntuk. Meskipun ada juga yang harus di tempat yang sepi ya. Memang setiap orang kan beda-beda gitu ya seleranya. Namun sejauh ini banyak kok yang suka apa namanya ngopi di Jalan Ahmad Yani, berarti kan suka keramaian semuanya.
0: Refreshing.
1: Ya. Refreshing, betul. Cuaca di wilayah Nganjuk Kota juga bersahabat saja untuk malam hari ini. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Mas Gilang, ini perjalanan ke bandara. Bandara Juanda, Mas Gilang, atau bandara mana ini? Ramai lancar sampai di rest area Jombang ini tadi. Requestnya pergi hilang lupakan.
0: Oke, requestnya pergi hilang lupakan.
1: Versi Happy Asmara. Dangdut tidak. Iya, jadi versi dangdut gitu loh ya. Malam-malam ngajak dangdutan biar gak ngantuk di jalan ya. Karena kan melintasnya di jalur bebas hambatan ya. Takutnya nanti mengantuk gitu. Terima kasih. Oh, ke Bandara Juanda, Juanda Terminal 2. Hati-hati Mas Gilang, ditunggu update-nya ya. Untuk lagunya juga nanti diputarkan satu-satu. Ima,
0: terima kasih Erika Dwi.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu, seluruh cakra, kali ini satu informasi terkait dengan kepolisian. Ini mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan aparat penegak hukum. Salah satu modus yang belakangan ini muncul adalah pelaku itu menghubungi korban melalui video call dan mengaku sedang melakukan proses penyidikan suatu perkara. Dan dalam aksinya pelaku bisa mengaku sebagai anggota kepolisian atau penyidik dari instansi tertentu. Lalu korban kemudian dituduh terlibat kasus hukum, pencucian uang, atau tindak pidana lainnya. Untuk meyakinkan korban, pelaku kerap menunjukkan atribut menyerupai petugas resmi saat melakukan panggilan video call. Dan Polda Metro Jaya ini juga menegaskan bahwa proses penyidikan tidak dilakukan melalui video call yang meminta data pribadi, transfer uang, ataupun informasi perbankan. Jadi masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya apabila menerima panggilan mencurigakan dari pihak yang mengaku sebagai aparat penegak hukum. Apabila menerima panggilan semacam itu, masyarakat disarankan untuk tetap tenang, tidak memberikan data pribadi, nomor rekening, kode OTP, ataupun informasi penting lainnya. Dan warga juga dapat melakukan verifikasi dengan menghubungi kantor kepolisian terdekat atau layanan resmi kepolisian untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima. Kepolisian juga mengingatkan ya bahwa pelaku penipuan terus mencari cara baru untuk memperdaya masyarakat. Karena itu kewaspadaan dan kehati-hatian ini menjadi langkah utama untuk menghindari menjadi korban kejahatan siber maupun penipuan berkedok proses hukum.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Maestro Cakra, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu informasi terupdate dari Anda seputar arus lalu lintas ataupun cuaca di daerah Anda seperti apa. Lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852-9000-1061. Ke Jamal, silakan.
1: Pak Hikmawan, ini tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Mojokerto.
0: Baik.
1: Sudah sampai di jalur Jombang Kota. Sejauh ini aman lancar, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah bersahabat saja. Pak Imam mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Gampeng Rejo Kediri untuk malam hari ini. Kondisinya masih cukup ramai, kendaraan roda 4 yang mendominasi, dan untuk cuacanya disampaikan masih cerah bersahabat. Pak Januar, tadi perjalanan juga dari Ngawi menuju ke arah Kediri, lewat jalur Nganjuk Kota, sejauh ini aman, tidak ada hambatan, dan cuaca masih bersahabat. Pak Hasan tadi mengabarkan di jalur Pare Kediri, kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4, dan cuaca disampaikan juga masih cukup cerah. Ima.
0: Terima kasih, Mahbub Jamal.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu, Saudara Cakra, untuk harga sejumlah kebutuhan pokok nasional pada hari ini, Minggu pagi ini, terpantau relatif stabil ya. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS, harga telur ayam ras ini berada di kisaran Rp29.300 per kilogramnya, sementara untuk bawang merah dijual sekitar Rp43.800 per kilogramnya. Sementara itu, bawang putih tercatat berada di kisaran Rp43.750 per kilogramnya. Untuk komoditas cabai, harga cabai rawit merah ini masih menjadi yang tertinggi di kelompok cabai. Sedangkan untuk harga cabai merah besar dan cabai merah keriting ini berada pada level yang lebih rendah. Untuk harga beras, gula pasir, minyak goreng, serta daging ayam ini juga terpantau relatif stabil di tingkat pedagang eceran nasional. Pergerakan harga pangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, mulai dari pasokan hasil panen, kelancaran distribusi, hingga tingkat permintaan masyarakat. Karena itu, harga komoditas di setiap daerah ini dapat berbeda meski mengacu pada rata-rata harga nasional. Jadi untuk masyarakat diimbau untuk tetap bijak dalam berbelanja dan memantau perkembangan harga kebutuhan pokok melalui sumber informasi resmi. Sementara itu, pemerintah terus berupaya ya menjaga kestabilan dan juga ketersediaan pasokan dan juga harga agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik. Buat Saudara Cakra, di manapun kalian berada ya, bisa diinformasikan kepada kami untuk harga kebutuhan pokok di wilayah Anda seperti apa, bisa hubungi di 0852 9000 1061.

dan terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

0: Baik, Suruh Cakra, untuk Anda yang mungkin baru bergabung atau ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krisna di Facebook ataupun di Instagram. Atau bisa langsung ke website di cakrakrisna.com. Ke ruang gatekeeper, Erika, silahkan.
1: Ya, saya masih terus komunikasi dengan Ibtu Nanang Murdianto, Kasih Humas Polres Tulungagung, terkait dengan seorang warga desa Aryo Jeding yang ditemukan meninggal dunia di sungai yang berada di desa Aryo Jeding ya. Informasi yang kami terima, kejadiannya itu minggu pagi ya, Ima.
0: Iya.
1: Jadi korban ditemukan dalam posisi tengkurap tidak jauh dari sepeda motornya, yang sepeda motornya itu terjebur ya ke sungai saat pertama kali diketahui oleh warga. Seperti itu. Jadi warga ini tadi pagi juga rencananya itu akan membersihkan bantaran sungai, namun kemudian melihat ada sepeda motor dan juga korban ya, jadi sepeda motornya di sungai, kemudian korbannya tergeletak di pinggir jalan gitu ya, Ima ya.
0: Oh, gitu.
1: Iya, informasi yang kami terima seperti itu. Namun untuk kronologi lengkap ya, kemudian juga hingga saat ini penyidikan sudah sampai mana? Saya masih komunikasi dengan Ibtu Nanang Murdianto, Kasih Humas Polres Tulungagung. Ini untuk kecelakaannya kecelakaan tunggal ya sepertinya ya, tunggal ya ini tadi. Nah, untuk apakah betul korban ini saat berkendara itu dalam pengaruh alkohol atau memang hilang kendali saja, ada kendala dalam kendaraannya atau mungkin ada penyebab lainnya hingga korban terjatuh dan meninggal dunia, ini bisa nanti disampaikan. Oh, ternyata dari korban ini juga di sungai gitu
0: iya,
1: ya. Di sungai tenggelam gitu ya.
0: Iya,
1: tenggelam kemudian ditolong oleh warga.
0: Iya.
1: Ternyata setelah diangkat korban sudah meninggal dunia seperti itu. Jadi kemungkinan ini kejadiannya dini hari kali ya.
0: Mungkin ya
1: pagi.
0: Jam 7 tadi ya mungkin baru ditemukannya.
1: Baru ditemukannya pagi karena warga pun akan bersih-bersih gitu, seperti apa ya, gotong royong ya. Mau bersih-bersih apa ya namanya kalau di desa itu ya, bersih-bersih bersama gitu.
0: Iya, bersih-bersih sungai gitu ya.
1: Bersih-bersih sungai bersama agar ya, kebetulan kan musim kemarau, jadi kan bersih-bersih sungainya lebih leluasa karena
0: airnya nggak terlalu
1: deras, tidak terlalu banyak gitu ya. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian juga saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Yusnandar, menanyakan ini untuk nobar di Pemkab Nganjuk gratis ya Mbak ya. Ini masa saya langsung datang kemudian nonton gitu ya? Gimana Pak Yusnandar ya, datang kemudian cari tempat terus nonton Mbak? Ini
0: ya nanti, gratis lah Mbak, masa bayar?
1: Masa bayar di rumah sendiri kan Pemkab Nganjuk ya. Di rumah sendiri masa enggak bayar? Masa bayar ini ya? Seperti rumah sendiri kan?
0: Iya, bayarnya bayar jajan sendiri, beli sendiri.
1: Kalau mau bawa gitu ya. Tapi katanya kemarin dari Pak Samsudin pernah on air ya. Kemarin on air saat menyampaikan itu di sana juga sudah disediakan loh Ima untuk
0: apa
1: camilan-camilannya.
0: Oh, camilan. Kayak kacang-kacangan gitu ya paling ya.
1: Camil-camilnya.
0: Ada kopi itu juga kabarnya ya.
1: Ada kopinya juga. Pokoknya lengkap lah, tinggal datang dapat door prize lagi nanti ya kalau datang ya. Jadi jangan lupa nanti ikut nobar ya, Seru Cakra di Pendopo Kabupaten Nganjuk jam 2 dini hari. Ditunggu update-nya ya, meski pun nanti kita bacanya pagi-pagi ya. Tapi yang setidaknya kita juga ini tahu bagaimana situasi di sana.
0: Iya, bisa
1: ya,
0: difotokan nanti, divideokan.
1: Video bagaimana situasinya gitu loh Pak Yusnandar ya. Ditunggu update-nya apabila nanti datang langsung ya ke nobar yang ada di Pemkab Nganjuk. Pak Imron ini tadi juga menyampaikan untuk kondisi di Simpang 3 Mengkreng dari arah Nganjuk akan menuju ke Surabaya. Kondisi arus lalu lintas cenderung ramai, sudah mulai banyak kendaraan muatan yang melintas. Tadi sempat terhambat karena ada kereta api yang melintas, jadi antriannya lumayan panjang. Namun sekarang sudah lepas dari perlintasan sehingga sudah mulai lancar kembali. Cuaca pun bersahabat Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Serut Kakra, sementara itu di musim kemarau saat ini yang telah berlangsung sekitar 4 bulan ini mulai berdampak ya pada krisis air bersih, salah satunya di lereng Gunung Penanggungan Kabupaten Mojokerto. Yang dimana puluhan warga di Dusun Kandangan, Desa Kunjorowesi, Kecamatan Ngoro ini harus bertahan dengan mengandalkan sisa air hujan yang ditampung di tandon ataupun bak penampungan di rumah masing-masing. Salah seorang warga mengatakan bahwa persediaan air hujan yang mereka tampung sejak musim penghujan ini hampir habis. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagian warga ini harus menunggu giliran pasokan air dari jaringan pipa desa yang alirannya sangat terbatas. Sementara warga lainnya terpaksa mencari air hingga ke wilayah Kabupaten Pasuruan yang berjarak sekitar 7 km dari permukiman mereka. Dan warga pun mengaku kondisi kekeringan seperti saat terjadi ini hampir setiap tahun saat musim kemarau ternyata. Berbagai upaya termasuk pengeboran untuk mencari sumber air baru pun pernah dilakukan, namun belum membuahkan hasil yang maksimal. Karena itu masyarakat berharap pemerintah segera menyalurkan bantuan air bersih agar kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi. Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bojonegoro Mojokerto ini terus memantau perkembangan kondisi di wilayah terdampak. Musim kemarau yang masih berlangsung diperkirakan akan membuat kebutuhan bantuan air bersih terus meningkat dalam beberapa waktu ke depan. Masyarakat di daerah rawan kekeringan pun diimbau untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian untuk kebutuhan sehari-hari. Warga juga diminta segera melapor kepada pemerintah desa ataupun BPBD apabila mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih, sehingga bantuan dapat segera disalurkan.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Jajanan yang satu ini memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut

semakin bertambah banyak yang ingin untuk menikmatinya. Karena sejak dahulu pula pembuatan dumplet tidak pernah menggunakan bahan pengawet. Makanan yang unik ini memang mirip puda, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumplek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumplek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumplek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumplek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumplek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumplek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumplek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang

0: Baik, sudah cekre informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini untuk kondisi di wilayah Kabupaten Nganjuk, Kediri, Jombang dan juga sekitarnya ini masih aman ya. Masih terpantau cerah. Dan untuk lalu lintas di jalur arteri itu ada beberapa titik yang terdapat hambatan karena emang ada berbagai aktivitas seperti karnaval dan lain sebagainya. Jadi buat sedulur cakra yang mungkin menemukan kewaspadaan di hari ini bisa hubungi gatekeeper di 0852 9000 1061. Update informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Pak Arief sedang makan malam ternyata.
0: Waduh, di mana ini?
1: Di Nganjuk Kota.
0: Oh.
1: Di Nganjuk Kota ini, Imam, makan mie rebus.
0: Waduh, mantul itu.
1: Mie godok ini katanya.
0: Pakai telur enggak tuh?
1: Pakai dong. Pakai dong. Jadi mantap lah ini ya. Mantap karena memang sudah langganan gitu.
0: Oh gitu.
1: Sepertinya sudah lebih dari satu kali katanya mie godoknya mantul di sini ya. Jadi penasaran pengen nyobain. Jadi penasaran pengen nyobain juga, Pak Arief, saya belum pernah ini nyobain mie-nya di sana ya. Kalau lumpurnya pernah, Pak Arief, saya lumpur bakarnya. Untuk pernah makan lumpur bakar enggak ini?
0: Saya?
1: Iya.
0: Pernah sih, cuman gak terlalu suka sih
1: Karena lembek gitu ya mungkin ya. Karena lembek gitu jadi mungkin ada sebagian yang kurang suka ya. Tapi ada juga yang memang kalau sukanya lembek-lembek kayak gitu ya suka aja. Enak, gurih gitu ya. Apalagi masih hangat-hangat gitu.
0: Waduh.
1: Ya
0: iya, kalau masih hangat aku suka ya Rika.
1: Tapi kalau dingin udah gak terlalu suka ya. Sudah tidak terlalu suka. Selamat makan malam Pak Arief sama Nyonya. Atau sendiri saja, ini tadi kok tidak terfoto Bu RT. Ya.
0: Waduh.
1: Kemudian saya masih dibantu Mahbub Jamal ya untuk menyambungkan Ibtu Nanang Murdianto Kasihumas Polres Tulungagung terkait dengan insiden yang ada di wilayah Rejotangan Tulungagung tadi ya. Kan ada anak yang meninggal dunia terjatuh ke sungai bersama dengan sepeda motornya ya. Nah, ini kami sudah terima data lengkap dari Ibtu Nanang. Ibtu Nanang juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung bagaimana proses evakuasi. Kemudian tadi korban ini sempat dibawa ke rumah sakit atau langsung dibawa ke rumah duka untuk segera dimakamkan. Saat ini sudah tersambung Ima, silahkan.
0: Baik, kita langsung ke penelpon terkait dengan seorang anak yang ditemukan meninggal dunia di Rejotangan Tulungagung bersama dengan Kasih Humas Polres Tulungagung Ibtu Nanang Murdianto. Selamat malam Bapak.
2: Selamat malam Mbak Ima.
0: Baik Bapak, untuk informasi kronologinya ini seperti apa Bapak?
2: Jadi untuk kronologis, kita mendapat informasi dari masyarakat melalui dari Polsek Rejotangan Mbak. Jadi diterima pukul 6 pagi. Jadi ada laporan informasi bahwa ada sepeda motor itu kecebur ke sungai dan ada seorang laki-laki dalam kondisi tak bergerak ikut terjebur juga di aliran sungai. Mendapatkan laporan tersebut, personil dari Polsek Rejotangan menghubungi langsung tim Inavis, petugas medis serta dari Pamapta Polres Tulungagung juga langsung ke TKP.
0: Baik.
2: Setelah mengevakuasi korban serta melakukan pemeriksaan awal berdasarkan hasil pemeriksaan medis tidak ditemukan Mbak adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dari hasil visum korban diduga sebelumnya mengkonsumsi minuman beralkohol.
0: Baik.
2: Sehingga kehilangan kendali saat mengendarai sepeda motor dan terjatuh ke aliran sungai tersebut.
0: Baik. Untuk jamnya Pak, ditemukannya itu di jam berapa Bapak?
2: Berdasarkan laporan dari masyarakat melaporkan ke Polsek Rejotangan itu pukul 6 pagi Mbak.
0: Pukul 6 pagi. Berarti untuk kejadiannya itu diduga dini hari ya, Bapak ya?
2: Betul, diduga dini hari karena pelaporan dari masyarakat itu pukul 6.
0: Pukul 6, baik. Untuk pasti tempatnya itu di sungai apa, Bapak namanya?
2: Untuk TKP di Sungai Lodagung, wilayah Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.
0: Baik. Untuk identitas korbannya seperti apa, Bapak?
2: Untuk korban berinisial ADC, umur 34 tahun, warga Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.
0: Baik. Untuk yang pertama kali menemukan korban itu siapa, Bapak? Warga sekitar sana juga ya berarti ya, Pak ya?
2: Betul, seorang warga yang hendak mau membersihkan bantaran sungai itu, Mbak. Melihat pada sebuah sepeda motor tercebur ke sungai dan seorang laki-laki, akhirnya langsung melaporkan ke polsek langsung.
0: Baik, untuk kondisi korban sendiri, Bapak, saat ditemukan itu dalam posisi apa, Bapak?
2: Sudah tidak bernyawa, Mbak. Sudah meninggal.
0: Baik. Lalu untuk selanjutnya, Bapak, untuk kasus ini, apakah akan didalami lagi ke berbagai pihak begitu atau bagaimana, Bapak?
2: Jadi dari Polsek Rejotangan itu sudah melaksanakan penanganan kejadian dilakukan sesuai dengan prosedur dan juga melibatkan seluruh unsur terkait guna memastikan penyebab kejadian secara profesional.
0: Baik.
2: Dan begitu menerima laporan langsung dari masyarakat, personal langsung bersama tim medis dan juga tenaga medis melaksanakan serangkaian pemeriksaan awal berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Alhamdulillah tidak ada, Mbak, ditemukan tanda-tanda kekerasan. Setelah dilaksanakan pemeriksaan awal, terus disampaikan juga untuk ke keluarga, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Namun untuk keluarga sudah menerima
0: baik
2: musibah tersebut dan langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk proses
0: pemakaman. Baik, berarti setelah ditemukan langsung diotopsi, lalu setelah diotopsi langsung diserahkan kepada pihak keluarga, begitu ya, Bapak ya?
2: Betul, betul, Mbak. Jadi langsung dilaksanakan visum luar, visum awal. Terus untuk keluarga juga sudah mengendaki menerima kejadian tersebut.
0: Baik. Terakhir,
2: kita
0: Bapak,
2: langsung serahkan, kita serahkan langsung dari keluarga juga membubuhkan surat pernyataan juga.
0: Oke, Bapak. Terakhir, Bapak, untuk imbauan kepada masyarakat nih, untuk khususnya para warga sekitar agar tidak melakukan kejadian serupa, monggo, Bapak.
2: Ini, Mbak, jadi kami dari petugas keamanan terutama kepolisian untuk tidak henti-hentinya mengingatkan kepada semua pendengar radio Cakra Krishna dan menyampaikan ke masyarakat seluas-luasnya untuk senantiasa mengutamakan keselamatan dan kewaspadaan saat beraktivitas guna mencegah terjadinya peristiwa tersebut atau serupa.
0: Baik, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak, untuk waktunya dan sudah menjelaskan
2: kejadian tersebut. Sami-sami, Mbak Ima.
0: Oke, baik, Bapak. Selamat malam, Bapak. Selamat bertugas kembali. Baik. Itu tadi informasi terkait dengan adanya seorang pria yang ditemukan meninggal dunia di Rejotangan, Tulungagung, bersama dengan Kasih Humas Polres Tulungagung, Ibtu Nanang Murdianto.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Seluruh Cakra, masih kami tunggu update informasi dari Anda di 0852 9001061.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Selamat malam seluruh cakra semuanya. Gimana malam hari kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan diberikan keberkahan selalu dalam menjalankan apapun aktivitasnya ya seluruh cakra, sampai nanti di penghujung hari. Dan seluruh cakra masih bersama dengan Imalana yang akan membersamai kalian di malam hari ini, dengan di ruang gatekeeper ditemani oleh Erika Dwi dan juga Mahbub Jamal yang siap untuk menerima apapun informasi dari kalian. Dengan langsung aja kirim di 0852 9001. Jika kalian menemui kewaspadaan-kewaspadaan yang berada di sekitar jalur Anda. Seluruh cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, yakni naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001. Buat seluruh cakra yang berada di wilayah Bogor bisa langsung datang ke Wiata Herbal Naria Bogor, tepatnya di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya depan pos polisi Timbangan Guyangan di utara jalan.

0: Seluruh cakra Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan untuk cuaca di sekitar Kabupaten Nganjuk hingga 21 Juli 2026 mendatang, ini masih didominasi oleh kondisi cerah hingga cerah berawan. Suhu udara pada siang hari akan diperkirakan bisa mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius. Yang dimana hal ini menandakan puncak musim kemarau ini masih berlangsung di wilayah Nganjuk. Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Stasiun Geofisika Sawahan Nganjuk, yakni Setiaris, menjelaskan bahwa cuaca panas dipengaruhi oleh menguatnya angin timur yang membawa massa udara kering dan berakibat potensi hujan masih sangat kecil dalam beberapa hari ke depan. Sementara untuk kelembapan udara pada siang hari ini cenderung menurun. BMKG pun juga mengimbau kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di bawah terik matahari dalam waktu yang lama, memperbanyak konsumsi air putih, serta menggunakan pelindung diri seperti topi ataupun payung saat beraktivitas di luar ruangan. Lalu kondisi cuaca yang panas dan kering ini juga dapat meningkatkan risiko dehidrasi. Selain itu, warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan maupun kebakaran pemukiman. Hindari membakar sampah, membuang puntung rokok sembarangan, atau melakukan aktivitas lain yang dapat memicu munculnya api, terutama di area yang dipenuhi oleh rumput dan juga semak kering. BMKG juga mengajak masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi agar dapat mengantisipasi perubahan kondisi cuaca dan tetap menjaga keselamatan selama beraktivitas di tengah puncak musim kemarau. Ke ruang gatekeeper, Jamal silahkan.
1: Ada informasi disampaikan oleh Bu Hani. Tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Pace Nganjuk sejauh ini aman, tidak ada hambatan. Dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Lukman, di jalur Jombang Kota malam hari ini cukup ramai, kendaraan roda 4 yang mendominasi. Sementara untuk cuaca juga sama, disampaikan masih bersahabat, tidak turun hujan. Bu Yuli tadi mengabarkan untuk kawasan Bagor Nganjuk di malam hari ini kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 dan cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Pak Faiz tadi juga mengabarkan untuk perjalanannya dari kawasan Blitar menuju ke arah Nganjuk, ini sudah sampai di jalur Pare Kediri, juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan tidak hujan untuk malam hari ini, Ima.
0: Terima kasih, Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, seluruh Cakra, anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu informasi dari Anda lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852-9001061. Seluruh Cakra, informasi terkait dengan kebakaran terjadi lagi di sebuah pabrik gula tradisional di Kecamatan Ngadului, Kabupaten Kediri. Insiden ini diduga dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah yang dilakukan sembarangan hingga api menyambar tumpukan sepah tebu dan juga nyaris merembet ke rumah-rumah warga di sekitar lokasi. Menurut laporan petugas, api dengan cepat membesar karena sepah tebu yang mengering sangat mudah terbakar. Kobaran api kemudian menjalar ke area penyimpanan limbah tebu dan menimbulkan kepulan asap tebal yang sempat membuat warga sekitar panik. Mendapat laporan tersebut, petugas pemadam kebakaran segera menuju lokasi dan melakukan upaya pemadaman agar api tidak meluas ke permukiman warga. Berkat respon cepat petugas dibantu dengan masyarakat, kobaran api akhirnya berhasil dikendalikan sebelum menjalar ke bangunan rumah di sekitar pabrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah sepah tebu yang menjadi bahan bakar produksi gula tradisional hangus terbakar, sehingga menimbulkan kerugian material bagi pemilik usaha. Dan peristiwa ini menjadi pengingat ke kita semua nih, bagi masyarakat juga agar tidak membakar sampah sembarangan, terutama saat musim kemarau. Kondisi cuaca yang panas dan kering ini membuat api lebih mudah membesar dan berpotensi memicu kebakaran lahan maupun bangunan di sekitarnya. Update informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Irfan melintas di depan RSUD Nganjuk ya.
0: Oke.
1: Kondisi arus lalu lintas di sana cukup ramai sekali karena banyak pedagang UMKM ya. Jadi kendaraan ini kadang tiba-tiba berhenti mendadak tanpa rating. Jadi harap diperhatikan bagi yang melintas di depan RSUD Nganjuk. Cuaca untuk malam hari ini juga masih bersahabat saja. Kemudian ini tadi dari Bapak Samsul. Waduh, ternyata Bapak Samsul ini siap mendukung
0: siapa ini?
1: Argentina.
0: Wow, gitu. Juara bertahan.
1: Iya, jadi apa namanya, sudah disiapkan jersinya juga.
0: Waduh.
1: Ini FOMO atau memang ini, Pak? Emang dari dulu ya kan.
0: Iya, nyiapin banget ini ya.
1: Iya, jangan gitu, nanti semua jersinya difotokan untuk bukti kalau saya itu enggak FOMO, enggak ikut-ikutan. Kan sekarang banyak yang ikut-ikutan ya, beli jersey Argentina, beli jersey Spanyol gitu ya. Banyak yang FOMO ikut beli jersey gitu ya.
0: Oh iya, betul.
1: Kan? Biar nanti nontonnya itu lebih mendalami gitu. Okay. Jadi pada beli jersey ya. Jangan lupa nanti bangun sudah beli jersey-nya masa ketinggalan.
0: Iya.
1: Ketinggalan.
0: Di alarm dong.
1: Jangan sampai kelewat. Jadi kasih alarm, terus juga teman-temannya jangan lupa nanti kalau saya nggak bangun, bangunin ya gitu ya. Jadi pasti nanti akan seru sekali ya.
0: Pastinya.
1: Iya, jadi Spanyol akan bertanding dengan Argentina di final Piala Dunia, menantang juara bertahan gitu.
0: Waduh, ya betul.
1: Duel juara Eropa dan juga Amerika. Ini pasti nanti akan berlangsung dengan
0: sengit ya
1: karena sama-sama kuat.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi pasti akan seru sekali.
0: Iya.
1: Kira-kira prediksi berapa ini skornya ya?
0: Iya. Bagi Seluruh Cakra bisa diinfokan ya.
1: Iya, prediksi skor coba Seluruh Cakra nanti skornya berapa kira-kira ya. Kita kan pasti nanti pagi update ya, besok pagi karena nanti jam 9 kita tutup ya. Update-nya baru besok pagi kita update skornya berapa.
0: Iya.
1: Ini kalau mungkin jagoannya besok kalah tetap aktif aktivitas loh ya. Senin
0: tetap semangat.
1: Iya, ya kan. Senin-Senin kalah lagi. Waduh. Sudah beli jersinya lagi. Waduh.
0: Sedih banget itu.
1: Kan nanti tambah sedih gimana. Sudah Senin ini butuh semangat yang lebih. Kemudian jagoannya kalah. Aduh. Nah ini terus gimana nanti ya. Jadi apapun bagaimanapun hasilnya nanti tetap harus bersemangat ya untuk menjalani hari Seninnya. Udah Senin-Senin loh ya ini nanti ya. Senin habis nonton Piala Dunia, final Piala Dunia seperti itu ya. Ini tadi juga informasi lain disampaikan oleh Bapak Iwan melintas di jalur Kediri Kota. Putar-putar saja malam hari ini, Minggu malam, cari udara segar. Aduh. Camilan di Kediri Kota belum nemu Pak, kok belum ada fotonya ini. Camilannya sudah didapat apa gitu? Camilan di Kediri Kota itu apa sih Im?
0: Apa ya? Mau apa? Yang berat-berat atau yang ringan-ringan ini?
1: Yang ringan dong, camilan kok yang berat ini apa? Camilan berat ini bakso gitu.
0: Mie ayam
1: itu camilan berat. Kok camilannya di sana apa ya? Mungkin sama
0: apa ya?
1: Seperti
0: iya, sama
1: ya?
0: Aja sih sebenarnya.
1: Martabak gitu ya.
0: Terang apa bulan.
1: Apa? Iya, itu. Manis-manis ya itu, roti bakar. Terus ronde sih ya banyak.
0: Mungkin
1: ya.
0: Iya, di deretan Pasar Pahing itu banyak banget.
1: Tinggal milih.
0: Terus
1: jagung bakar itu juga banyak di sekitar Taman Sekartaji ya.
0: Iya, Taman Sekartaji.
1: Banyak. Apa ya? Terus apa lagi ya? Cilok, Pak. Ya, cilok.
0: Iya.
1: Itu juga banyak kan pilihannya, cilok.
0: Banyak sekali.
1: Tinggal milih saja. Tapi kadang semakin banyak pilihan semakin bingung Im.
0: Iya, jadinya gak jadi beli.
1: Gak jadi beli, pulang saja.
0: Pulang
1: gitu
0: lagi
1: ya. Waktu sampai rumah kok pingin yang manis-manis.
0: Balik lagi.
1: Balik lagi, benar. Jadi coba dipikirin lagi nih Pak. Ini sebelum pulang dipikirin lagi pengen apa gitu ya. Nanti di update ya, sudah dapat apa saja. Siapa tahu jadi referensi lah untuk seru cakra lain yang cari camilan juga malam hari ini. Memang kalau jam-jam segini dingin itu kan enaknya nyamil ya.
0: Iya, betul.
1: Nyamil aja bingung aja ini kalau enggak nyamil apa-apa ini mulut rasanya bingung ya.
0: Sepet mulutnya.
1: Sepet ya mulutnya ya. Jadi perlu camilan. Meskipun sudah makan malam, habis makan malam camilannya tidak boleh kelupaan ya kan. Kita aja camilan selalu siap sedia gitu ya. Ini untuk keripiknya kemarin aja sudah enggak ada.
0: Sudah habis
1: ini.
0: Ya kayaknya sudah lenyap tadi tak cari kok enggak ada.
1: Sudah enggak ada. Dua bungkus kemarin sudah enggak ada gitu. Cuman semalam saja sudah habis, luar biasa pokoknya ya. Kemudian informasi lain Bu Septi ini juga ternyata bikin camilan sendiri di rumah.
0: Waduh, apa eksperimen, ini camilannya?
1: Eksperimen bikin bolen.
0: Oh,
1: bolen pisang.
0: Enak
1: kan
0: itu.
1: Emang lagi ramai ya di media sosial. Biasa ya makanan-makanan viral, banyak OTR-OTR bolen pisang. Kok ngiler pengen nyoba sambil ini apa namanya, ovennya kan baru, belum pernah dipakai.
0: Oh,
1: jadi nyoba oven baru. Betul. Terus berhasil apa enggak ini Bu? Fotonya mana ini? Kok fotonya waktu bahan-bahannya saja ini apakah belum jadi untuk bolennya ya? Takut ngiler ya kita nanti kalau dibolen bolennya.
0: Saya mau loh Bu.
1: Bolen lumer itu loh biasanya ya. Bolen coklat lumer, keju lumer. Waduh, mantap ya kayaknya ya. Ini memang kalau malam-malam seperti ini craving manis ya.
0: Godaannya kayaknya banyak ya Rika.
1: Iya,
0: ya ini ya.
1: Pengen yang manis-manis, pengen yang asin-asin. Beli camilan pun juga harus lengkap. Ini yang asin sudah, tinggal yang manis ini. Jadi harus dua varian.
0: Oh, dua varian dalam satu kali makan ini kayaknya.
1: Iya, dalam satu kali makan. Kalau sama teman kan gampang ya, kita joinan aja lah, kamu beli yang manis, aku beli yang asin.
0: Oh gitu.
1: Lebih hemat lah. Nanti kalau sudah jadi hasilnya jangan lupa difotoin loh ya Bu Septi ya, pengen tahu. Bolen bikinan Bu Septi meskipun baru pertama kali kan pasti tetap enak dan berhasil ya. Kan ovennya baru. Ini lokasinya berada di wilayah Kramat Nganjuk.
0: Oh,
1: ya. Cuaca
0: gitu
1: di sana juga masih bersahabat. Lumayan dingin karena anginnya kencang Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Baik, Sri Cakra, untuk Anda yang baru bergabung dan mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan mengikuti media sosial kami di Facebook ataupun di Instagram, atau bisa langsung ke website di cakrakrisna.com. Maksudnya Cakra, partai puncak Piala Dunia 2026 ini akan mempertemukan dua raksasa sepak bola, yakni Spanyol dan juga Argentina. Laga final ini diprediksi berlangsung sengit ya, karena kedua tim ini sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen dan memiliki peluang yang berimbang untuk mengangkat trofi juara dunia. Spanyol datang dengan modal pertahanan yang sangat kokoh. Tim asuhan Luis de la Fuente menjadi salah satu tim dengan lini belakang terbaik sepanjang Piala Dunia edisi kali ini. Di sisi lain, Argentina ini tampil tajam di lini depan dengan mengandalkan pengalaman Lionel Messi yang dipadukan dengan semangat para pemain muda lainnya. Sejumlah pengamat ini menilai bahwa pertandingan ini akan berlangsung ketat dan sulit untuk diprediksi. Superkomputer Opta memang sedikit lebih mengunggulkan Spanyol, namun peluang Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia tetap terbuka lebar. Dan pastinya duel ini juga menjadi sorotan ya, karena mempertemukan dua generasi bintang sepak bola. Di kubu Argentina, pastinya ada Lionel Messi yang berpeluang menutup karir internasionalnya dengan gelar juara dunia. Sementara Spanyol mengandalkan talenta muda seperti Lamine Yamal yang tampil gemilang sepanjang turnamen. Apapun hasilnya nanti, seluruh cakra final Piala Dunia 2026 ini dipastikan menjadi pertandingan yang sayang untuk kalian lewatkan ya pastinya. Para pecinta sepak bola di seluruh dunia ini menantikan apakah Argentina ini mampu mempertahankan mahkota juara dunianya atau justru Spanyol nih yang kembali menjadi champion dunia setelah penantian yang panjang. Seluruh cakra mau mengagungkan yang mana nih ya?

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Baik, kali ini kita update informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silahkan.
1: Ya, jadi kemarin hari Sabtu 18 Juli 2026 ya Hima, dari Kementerian Pertanian atau Kementan menggelar gerakan tanam padi serentak nasional di dari Desa Gemenggeng, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk.
0: Okay.
1: Nah, ternyata kegiatan itu sebenarnya juga dilaksanakan secara bersamaan di 21 provinsi termasuk Jawa Timur.
0: Serentak itu ya, Rika?
1: Iya, serentak semuanya. Nah, untuk gerakan tanam padi serentak ini merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan lahan hasil program optimalisasi lahan atau oplah dan cetak sawah rakyat atau CSR. Percepatan tanam ini penting agar lahan-lahan yang telah dibuka melalui program pemerintah segera bisa berproduksi, terutama dalam menghadapi musim kemarau. Jadi lahan yang telah mendapatkan intervensi pemerintah harus segera dimanfaatkan, baik lahan oplah maupun CSR, melalui keterlibatan petani dan juga brigade pangan. Percepatan tanam juga mendapat dukungan pemerintah daerah, penyuluh pertanian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga brigade pangan dilibatkan untuk mengawal pelaksanaan tanam di lapangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Hari Suseno menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sekitar 4.000 titik irigasi perpompaan untuk menghadapi musim kemarau. Karena kan kalau musim kemarau seperti ini sulit air ya.
0: Iya.
1: Kemudian kan padi butuh air yang banyak gitu ya. Infrastruktur tersebut disiapkan untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian. Di Nganjuk sendiri ada sekitar 87 titik irigasi perpompaan yang sudah ada. Nah, di Jawa Timur ditargetkan produksinya setara 7 juta ton beras pada periode Januari hingga Agustus 2026. Target itu diyakini dapat tercapai apabila tidak terjadi anomali iklim maupun juga cuaca. Kita kan sudah usaha dengan perpompaan itu gitu ya, tapi kan kita nggak tahu dengan cuaca iklim yang kedepannya itu kita kan tidak bisa
0: memprediksi.
1: Betul, kita bisa memperkirakan ya melalui BMKG dan lain sebagainya, namun kadang kan juga ada meleset-melesetnya gitu ya. Nah, hingga Juli 2026 ini realisasi produksi telah mencapai sekitar 4,5 juta ton beras. Nah, jumlah tersebut bahkan telah melampaui kebutuhan konsumsi Jawa Timur yang berada di kisaran 3,4 juta ton per tahun. Artinya Jawa Timur masih surplus. Hasil panen bisa dikirim ke provinsi-provinsi lainnya. Seperti itu ya. Kalau untuk wilayah Nganjuk, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Ida Sofihatin menyampaikan bahwa untuk realisasi tanam padi di Kabupaten Nganjuk hingga Juli 2026 itu telah mencapai 58.000 hektar.
0: Waduh, banyak sekali ya.
1: Nah, itu dari target tanam sepanjang tahun sebesar 105.000 hektar. Nah, capaian tersebut telah mencapai 55,8%. Jadi cukup untuk Nganjuk memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pertanian dalam mencapai swasembada pangan berkelanjutan, karena sudah 55,8% ya.
0: Sudah lumayan banyak ya.
1: Iya, betul. Kalau untuk Nganjuk ya, ada sejumlah sentra produksi padi di Nganjuk. Ada di Kecamatan Tanjung Anom, Prambon, Kertosono, kemudian juga di wilayah Baron. Nah, ini wilayah-wilayah tersebut mampu melakukan pertanaman hingga 3 kali dalam setahun.
0: Waduh, lumayan ya.
1: Iya, lumayan. Jadi dalam setahun itu bisa 3 kali di wilayah Tanjung Anom.
0: 3 kali panen begitu ya.
1: Iya, 3 kali panen di Tanjung Anom, Prambon, Kerto

0: Meski demikian, pasokan pupuk ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang diajukan melalui rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Untuk NPK itu terpenuhi sekitar 86%, sedangkan urea itu sekitar 90% dari yang diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.
1: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. Kipas angin sudah menjadi kebutuhan utama manusia. Setiap hari, bahkan setiap waktu, manusia menggunakannya. Fungsi kipas angin salah satunya adalah memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Selain itu, kipas angin juga dapat berfungsi sebagai alat pengering. Kipas angin telah ditemukan di dalam makam Raja Mesir bernama Raja Tutankhamen. Pada awalnya, kipas digunakan dalam upacara keagamaan di Mesir kuno, sehingga kipas dianggap sebagai barang sakral. Sebuah kipas juga dianggap sebagai sebuah lambang yang menggambarkan kekuatan seorang raja. Seiring dengan kemajuan zaman, kipas angin listrik pertama kali diperkenalkan oleh Squire Scott Wheeler pada tahun 1882. Wheeler pertama kali memperkenalkan kipas angin listrik dengan dua buah baling-baling, tanpa ada pelindung apapun dan digerakkan oleh tenaga motor listrik. Perkembangan kipas angin listrik lebih lanjut dikembangkan oleh Philip H. Dehel pada tahun 1887. Dehel memperkenalkan kipas angin yang menempel di langit-langit rumah. Dehel terus mengembangkan temuannya dan pada tahun 1904 menambahkan sendi speedball pada kipas angin listriknya. 3 tahun kemudian, ide ini menjadi dasar penemuan kipas angin yang dapat bergerak, berputar kurang lebih 180 derajat seperti yang kita gunakan saat ini.
4: Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang dengan ikuti media sosial Radio Cakra Krishna atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Update informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silakan.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Widodo, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Tulungagung sudah sampai di jalur Keras Kediri. Kondisi arus lalu lintas untuk malam hari ini disampaikan masih ramai lancar dan cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Ada Pak Fikri, perjalanan dari Madiun menuju ke arah Nganjuk sudah sampai di kawasan Bakur Nganjuk sejauh ini juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Pak Aji tadi berada di jalur Pare Kediri, kondisi arus lalu lintas disampaikan ramai lancar dan untuk cuaca juga sama, tidak turun hujan. Baik. Pak Budianto tadi berada di jalur Pace Nganjuk sejauh ini masih aman, kendaraan roda 4 yang mendominasi dan untuk cuacanya juga sama, disampaikan cerah tidak turun hujan, Ima.
0: Terima kasih Mahbub Jamal Gatkibar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, satu informasi terkait dengan kecelakaan lalu lintas tunggal yang merenggut nyawa seorang pelajar laki-laki di Jalan Raya Wungu Kare, tepatnya di Desa Karangrejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Untuk peristiwa tragis ini terjadi pada Sabtu pagi dan mengundang perhatian warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Korban diketahui berinisial MN Zobetram Rajendra Agwin, berusia 14 tahun, seorang pelajar yang merupakan warga Kelurahan Manisrejo, Kota Madiun. Dan berdasarkan keterangan awal, sepeda motor yang dikendarainya diduga hilang kendali saat melintas di jalur tersebut, hingga akhirnya menabrak pohon di tepi jalan. Benturan yang keras mengakibatkan korban mengalami luka berat. Dan untuk warga yang mengetahui kejadian itu, segera memberikan pertolongan dan melaporkannya kepada petugas. Korban kemudian dievakuasi menuju fasilitas kesehatan. Namun, akibat luka yang dideritanya cukup parah, nyawa korban pun tidak dapat diselamatkan. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi untuk memastikan penyebab kecelakaan. Dugaan sementara, untuk kecelakaan terjadi akibat pengendara kehilangan kendali, sehingga tidak melibatkan kendaraan yang lain. Peristiwa ini menjadi pengingat kepada kita semua ya, bahwa khususnya untuk pengguna jalan, para pengendara muda untuk selalu berhati-hati, mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengurangi kecepatan saat melintas di jalur yang berkelok maupun menurun demi menghindari kecelakaan serupa.

Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman, mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. V-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

Baik, Sudut Cakra, pergelaran Piala Dunia terakhir akan mulai tayang di hari ini nanti ya, jam besok maksud saya, besok jam 2 dini hari. Jadi buat Sudut Cakra yang mungkin nobar bareng bisa informasikan kepada kami lewat WhatsApp di 0852-9001061. Kami akan update informasi dari Anda di esok hari pastinya. Dan Sudut Cakra, waktu juga sudah merapat di jam 8 malam. Waktunya saya Imalana bergeser ke ruang gatekeeper.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Ya, selamat malam Seru Cakra, lepas dari jam 8 malam. Ini persiapan Anda untuk nonton final Piala Dunia nanti jam 2 apa saja Seru Cakra? Nonton di rumah atau nonton di mana kira-kira untuk besok jam 2 dini hari? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, silakan Seru Cakra 0852 9001 atau Seru Cakra memilih untuk lihat skor akhir aja besok pagi ya, karena besok pagi kan hari Senin, jadi harus tidur lebih awal biar fresh ya ketika aktivitas di hari Senin. Juga bisa Anda kabarkan dengan kami ya, rencana Anda ke depannya besok ini nonton apa enggak di 0852 9001. Saya bertugas kali ini bersama dengan Imalana serta Mahbub Jamal. Seru Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper ya di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul, Bojonegoro. Juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Pacul, Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul, Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Baik, saya langsung cek informasi dulu ke Jamal.
1: Ya, Erika, kami terima informasi ada insiden kebakaran yang terjadi pada hari Minggu hari ini, jam 5:30 petang tadi ya. Ini di Desa Sumberjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, di mana yang terbakar adalah salah satu rumah milik warga yang bernama Bapak Roib Fahrurozi. Dan keterangan dari kawan-kawan damkar Satpol PP Kabupaten Kediri, tadi diterangkan oleh PLTK Satpol PP Bapak Kalepuntung Satrio Wicaksono bahwa kebakaran tersebut diduga terjadi karena api yang merembet dari tungku kayu. Jadi kronologinya, pemilik rumah ini sedang memasak air dengan menggunakan tungku kayu, lalu lupa mematikan dan ditinggal ke rumah orang tuanya. Nah, api ini kemudian merembet ke tumpukan kayu bahan bakar itu dan barang-barang yang mudah terbakar, sehingga semuanya atau seisi rumahnya yang perkiraan luasnya ada 6 x 12 meter persegi ini hangus terbakar, Erika ya. Tapi untuk beberapa dokumentasi yang kami terima, memang untuk kondisi rumahnya ini juga tidak sepenuhnya terbakar, hanya bagian belakang mungkin ya, ini yang paling parah begitu. Dan tadi sudah berhasil dipadamkan apinya oleh kawan-kawan damkar Kabupaten Kediri tepat pada pukul 18:48 menit. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, tapi kerugian yang ditimbulkan ini cukup besar ya, Erika ya, ditaksir mencapai 20 juta rupiah karena hampir seluruh dapur lah, katakan satu ruangan itu hangus terbakar berikut dengan barang-barang yang ada di dalamnya. Kita beralih ke informasi lain. Ini tadi ada Pak Suprianto, fans dari kedua timnas ini deg-degan Spanyol dengan Argentina ya.
0: Iya, deg-degan semuanya.
1: Sayangnya kemarin saya itu semenjak Inggris kalah,
0: udah gak ngikutin.
1: Tapi ngikutin terakhir kemarin. Itu Inggris lawan Perancis, alhamdulillah
0: kalah.
1: Menang.
0: Oh, menang.
1: Menang 6-4 itu. Lumayan lah ya.
0: Dapat
1: posisi ketiga gak apa-apa lah, Inggris.
0: Gak
1: nah, ini
0: apa.
1: Ketika Inggris sudah gak lolos ke final, saya udah pupus harapan. Gak tahu sih nanti malam bakal nonton atau enggak. Gak tahu ini.
0: Ini lihat skor akhir aja besok pagi. Ya.
1: Kayaknya gitu ya. Saya gak begitu tertarik. Mohon maaf nih bagi fans-fans Argentina sama mana sih Spanyol ya. Mohon
0: hati-hati,
1: maaf nih.
0: Banyak yang FOMO Argentina loh ini.
1: Tapi mohon maaf, saya nah ini bukan versinya Argentina, saya fans sejati Inggris ya. The Lion Tree harus jadi yang apa namanya, yang ada di hati gitu kan.
0: Tetap ya, tidak ikut-ikut ya Mal ya.
1: Tidak ikut-ikut, tapi ya kita merasakan animo masyarakat yang luar biasa lah ya. Beberapa daerah, bahkan tadi di Pendopo Nganjuk nanti akan ada nobar loh, Erika. Pendopo Nganjuk, Pendopo Kediri juga, Kediri Kabupaten, Kediri Kota, semuanya bikin kegiatan nobar. Bahkan di apa namanya, kampung-kampung ini biasanya juga banyak kegiatan-kegiatan nobar yang diadakan oleh bapak-bapak RT atau anak-anak mudanya gitu ya. Ini luar biasa antusiasmenya. Beralih ke informasi lain, Pak Wijianto ini tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Jombang, saat ini sampai di jalur Baron Nganjuk sejauh ini masih aman lancar dan cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Hafid, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri lewat jalur Merican saat ini juga masih aman, tidak ada hambatan dan cuaca disampaikan tidak hujan malam hari ini, Erika.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Riono, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
4: Halo, Mbak Enta, selamat malam.
0: Bagaimana kabarnya Pak Riono?
4: Kabarnya itu baru antri bensin berarti ya kedinginan di pom.
0: Iya. Ini antriannya panjang ya, Pertalite.
4: Anu alatnya ini seperti kalkulator itu, kan berarti kan error.
0: Punyanya SPBU error.
4: Iya, iya yang seperti itu ya, seperti HP itu, Mbak Ima.
0: Jadinya antrinya panjang gitu ya?
4: Iya, saya tanyai ke petugasnya itu katanya mas trouble ini punya itu. Tadi kasih muka, saya tinggal rugi, sudah lama yang ini. Kau ingin tak di sana?
0: Oh, arus lalu lintasnya aman ya, Pak Riono?
4: Ya, aman ramai, aman ramai lancar lagi kan?
0: Aman lancar saja. Cuaca juga bersahabat ya?
4: Iya, bersahabat ya tuh. Ini kan buat ada hujan sekali.
0: Iya, musim kemarau, Pak Riono, namanya juga musim kemarau ya.
4: Bocoran. Kita
0: begini bisa sekali mah, oke. Terima kasih nggih Pak Riono.
4: Nggih jembatika.
0: Nggih.
4: Sama-sama.
0: Nggih. Sama-sama. Baru saja udah Pak Riono ya di Pujon Malang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Seru Cakra, tadi kami juga sempat terima informasi adanya insiden lalu lintas ya. Ada mobil tabrak lari. Untuk pengemudinya warga Manaran Pace, sementara lokasi kejadiannya di wilayah Warujaya Nganjuk. Untuk pelakunya atau pengemudinya ini sudah berhasil diamankan oleh petugas kepolisian. Informasi lengkapnya belum kami terima hingga saat ini, Seru Cakra. Anda yang mengetahui informasi tersebut juga bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Saat kejadian ini kondisinya seperti apa? 0852 9001061. Ke Gatekeeper Rima.
1: Dari Kang Zen nih, Rika katanya gak bisa on air lagi. Suaranya tuh lagi seksi, attack by cold and flu. Jadi flu gitu katanya ternyata ya.
0: Ini memang anginnya kan kencang ya kan. Hawanya bikin badan gemerges.
1: Jadi banyak yang mungkin sakit-sakitan ya di akhir-akhir ini ya Rika ya.
0: Iya, merasa kurang enak badan.
1: Semoga Rika enggak ya. Rika iya enggak nih?
0: Sudah kemarin.
1: Oh, sudah kemarin.
0: Sudah kemarin. Sudah lewat ini, semoga aja enggak lagi.
1: Amin.
0: Iya.
1: Bisa sehat terus, bisa iya. Nemenin Sedulur Cakra.
0: Tapi kalau di sini tuh sakit satu, sakit semuanya.
1: Karena kita kerjanya bareng.
0: Kerjanya bareng, benar. Dalam iya. Satu ruangan ya, jadi seperti itulah ya.
1: Iya. Oke, informasi selanjutnya datang dari Pak Agung yang mengabarkan dari arah Mojoroto menuju ke Tanjung Anom melintasi Prambon. Di sana terpantau aman dan juga lancar untuk malam hari ini. Ada dari Bu Fitria mau ke arah Jombang Kota, sedang melintas di area Sembung. Untuk arusnya di sana terpantau aman lancar, cuaca pun juga masih bersahabat. Dari Bu Yatmi baru saja mengirimkan video untuk jalur ke arah Nganjuk Kota dari arah timur. Ini terpantau ramai di malam hari ini. Banyak truk dan bus yang melintas di sana, jadi tetap waspada untuk para pengendara roda 2 ya yang akan melintasi di area sana. Untuk cuaca juga bersahabat. Lalu di lokasi perempatan Jong Biru dikabarkan oleh Pak Ahmad terpantau ramai didominasi oleh kendaraan bermotor dan juga mobil. Harap tetap waspada untuk para Sedulur Cakra, untuk cuaca di sana juga masih bersahabat. Erika.
0: Baik, terima kasih Imalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna untuk di wilayah Kediri ya, Seru Cakra. Ini tadi juga ada kebakaran tepatnya di Dusun Joho, Sumberjo, Ngasem, Kediri. Ini ada kebakaran dilaporkan itu sekitar 5:30 petang ya. Kemudian dari petugas damkar yang mendapatkan laporan tersebut langsung menuju ke lokasi dan juga membantu untuk pemadaman serta pembasahan. Dari kronologi yang disampaikan oleh Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono selaku PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri bahwa ternyata hal itu berawal dari pemilik rumah yang sedang memasak air menggunakan tungku kayu. Kemudian pemilik rumah ini lupa untuk mematikan api tersebut yang ada di tungku kayu itu. Ditinggallah ke rumah orang tuanya. Kemudian api merembet ke tumpukan kayu dan barang-barang yang mudah terbakar di sekitar tungku tersebut akhirnya merembet kemana-mana sehingga mengakibatkan terjadi kebakaran. Luas yang terbakar ini diperkirakan mencapai 6x12 meter persegi. Untuk pemadaman tadi menggunakan satu mobil pemadam kebakaran dan anggota 5 orang. Api berhasil dipadamkan sesuai dengan SOP dan kerugian tercatat mencapai 20 juta rupiah. Namun dilaporkan tidak ada korban luka maupun juga meninggal dunia. Saya ke penelpon ya, sudah ada Mas Kopeng. Selamat malam Mas Kopeng.
1: Selamat malam Mbak. Iya, selamat malam.
0: Posisi di mana sekarang?
1: Posisi tadi nyampe mengkreng, habis main dari Kertosono temen.
0: Oh, habis dari Kertosono, kemudian mengarah ke Jombang lagi ya?
1: Iya. Sama teman-teman ini.
0: Sama teman-teman. Mengkreng bagaimana Mas Kopeng malam ini?
1: Lancar.
0: Lancar rame saja lancar. Ya. Rame lancar.
1: Rame lancar. Terus habis mengkreng itu kan ada perlintasan kereta. Masuk mana? Perak.
0: Rame ya Mas Kopeng atau bagaimana?
1: Itu di situ ada kanan dalam itu ada truk tangki mogok itu.
0: Mengganggu arus lalu lintas.
1: Ya, padat merayap.
0: Padat merayap. Bergantian gitu atau gimana Mas Kopeng?
1: Ya, bergantian tapi enggak ada petugas.
0: Ada penandanya?
1: Belum ada tapi belum sempat video tadi.
0: Truknya warna apa, Mas?
1: Itu truknya itu kepalanya merah, truk tangki ada dua kok Mbak, ada dua.
0: Oh.
1: Singkur-singkura.
0: Singkur-singkura itu gimana maksudnya?
1: Bokong-bokongan gitu Mbak.
0: Oh, dari arah mana ke mana Mas?
1: Jombang ke Nganjuk lewat Kediri itu tadi.
0: Jadi ada dua kendaraan truk yang trouble ya di situ.
1: Kayaknya temennya bantu.
0: Oh, bantu perbaikan atau gimana nah, gitu ya?
1: Ya. Ya pas jembatan habis terus kan ada jembatan lah dari situ wis.
0: Oh iya ya, pas di jembatannya ya?
1: Ya pas di jembatannya. Sebelum jembatannya wis.
0: Oh.
1: Macet pas merayap.
0: Penerangan bagaimana Mas di sana?
1: Apa?
0: Penerangannya bagaimana di sana?
1: Gelap ya Mbak?
0: Gelap sekali gelap. Ya? Oh, lampu hazardnya dinyalakan enggak Mas?
1: Lampunya udah dinyalakan lah hazardnya.
0: Ya. Oke, baik. Semoga saja kan terlihat gitu loh oleh pengguna yang melintas di sana. Kan gelap sekali.
1: Sepoi-sepoi Mbak, sepoi-sepoi.
0: Ngantuk? Apa dingin?
1: Enggak Mbak. Dingin Mbak, dingin.
0: Dingin ya karena anginnya sepoi-sepoi, udaranya suhunya dingin. Oke, hati-hati Mas Azril, Mas Kopeng. Hati-hati Mas Kopeng. Kok jadi Mas Azril? Mas Kopeng hati-hati, ditunggu update-nya nanti ya.
1: Mbak,
0: oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, seru cakra mengkring arah Jombang ini tadi. Di jalur tersebut ada kendaraan truk ya mengalami trouble, mengganggu arus lalu lintas di sana. Kondisinya juga gelap sekali. Jadi untuk Anda yang melintas di jalur Jombang, harap hati-hati dan juga waspada ya. Saya ke gatekeeper Jamal.
3: Saya coba komunikasi dulu ya sama kawan-kawan kepolisian yang ada di Polsek Perak tadi, maksudnya itu bandar ya ini ya. Mm-mm. Coba saya tanyakan dulu ke Mas Kopeng deh ya, karena kalau lepas dari Mengkring ke arah timur itu kan kalau masih dekat situ masih masuk wilayah Bandar Kedung Mulyo ya. Mm-mm. Nah ini coba saya tanyakan dulu tepatnya itu masuk Bandar atau Perak nanti, agar bisa dibantu juga buat kawan-kawan kepolisian yang ada di sekitar lokasi itu ya, barangkali butuh bantuan. Lalu ada informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Andi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun lewat jalur Wilangan sejauh ini juga masih aman lancar, tidak ada hambatan dan cuaca disampaikan masih bersahabat. Pak Imam Sanusi mengabarkan di jalur Patihan Loceret untuk malam hari ini cuaca cerah, harus lalu lintas ramai lancar didominasi kendaraan roda 4. Lalu Pak Bustomi tadi melintas di sekitaran Kertosono, mulai dari Simpang 4 Kertosono hingga ke kawasan Pasar Baru Kertosono. Sejauh ini informasinya masih aman lancar saja, sementara cuaca juga sama disampaikan tidak hujan malam hari ini, Erika.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Jamal.
1: Ada info disampaikan oleh Pak Yuda. Ini tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota. Saat ini sampai di jalur Pace Nganjuk. Sejauh ini masih aman lancar, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan tidak turun hujan. Pak Nugraha tadi mengabarkan di sekitaran Papar Kediri dari arah kota Kediri menuju ke arah Mengkreng, sejauh ini juga masih ramai lancar dan cuaca disampaikan masih bersahabat. Pak Yusuf berada di kawasan Braan, ini masuknya, nah ini simpang siur ini, ada yang bilang Bandar Gedung Mulyo, ada yang bilang masih masuk Purwasri Kediri ya. Tapi di kawasan Braan saat ini cukup ramai, nah ini yang ke arah Surabaya katanya full semua untuk bus antar kota, antar provinsi ataupun antar kota dalam provinsi itu.
0: Minggu Mal.
1: Minggu, ini dikirimkan satu foto bis, kebetulan AKAP ini yang difotokan ya. Wah ini kayaknya gak ada tempat lagi nih. Saking penuhnya ya.
0: Berdiri dong.
1: Berdiri, rata-rata juga ramai. Ini selain bus antar kota, ini juga banyak kendaraan-kendaraan pribadi yang menuju ke arah Surabaya. Pak Wijaya tadi mengabarkan untuk kawasan Nganjuk Kota di sekitar Jalan Gatot Subroto sejauh ini aman lancar, tidak ada hambatan dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Pak Yulianto tadi melintas di kawasan Badas Kediri yang ke arah Pare, sejauh ini aman, tidak ada hambatan dan cuaca disampaikan tidak hujan malam hari ini.
0: Terima kasih. Saya Haya, lanjut ke Imam.
2: Dari Bu Nurul mengabarkan untuk arus lalu lintas di area Semampir malam ini cukup aman dan juga kondusif, untuk cuaca pun masih bersahabat. Dari Mbak Yayu baru saja mengirimkan update untuk arus lalu lintas di daerah Ngantru Tulungagung yang malam hari ini masih aman dan juga kondusif juga, sedangkan untuk cuaca di sana juga bersahabat. Ada dari Mbak Yulia baru saja menginfokan untuk arus lalu lintas di area Baron hendak menuju ke Jombang, terpantau cukup lancar meskipun banyak truk yang melintas di malam hari ini. Pak Fahmi yang melintas di area Peterongan menginformasikan arus lalu lintas saat ini cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi. Jadi dimohon untuk selalu waspada terhadap sedulur cakra yang akan melintas di area tersebut. Lalu di lokasi perempatan Jong Biru ada Pak Ahmad yang mengabarkan bahwa arus lalu lintas di sana terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan bermotor dan juga mobil pribadi. Harap tetap waspada dan juga jaga jarak amannya. Untuk cuaca juga masih bersahabat. Erika.
0: Baik, terima kasih Ima dan juga Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
5: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya.

Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

106,1 Radio Cakra Krishna, luar biasa hari ini, seru Cakra. Terima kasih untuk yang sudah berbagi informasi dengan kami ya, sedari jam 6 pagi hingga jam 9 malam kali ini. Bisa Anda cek ulang ya informasi yang kami terima melalui akun Facebook maupun juga website kami, cakrakrishna.com. Karena saat ini sudah hampir masuk di jam 9 malam, saya Rika dan rekan-rekan yang bertugas di Gatekeeper, ada Ima serta Mahbub Jamal, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayo Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21 RW 06 Desa Kalidilem Kecamatan Landuagung Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang Ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi herbal Naria, obat pilihanku.

0: Memang terhancur mencintaimu.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut de klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah,

para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya

0: 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu, kalau nggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100.000 itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Nariah ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Nariah dan mengkonsumsi Nariah, jenengan sudah ikut bersedekah gitu, karena sebagian penjualan dari Nariah ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100.000 rupiah, rasakan manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsrin, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsrin sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa,
1: runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di Tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke Tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam cambuk.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9 Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu, saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu. Yang satunya terletak di Desa Duet Kerajaan Tumpang dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju Air Terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulungrejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di Air Terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu Air Terjun Coban Tunggal. Dinamakan Air Terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya Air Terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Jangan lupa bahagia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujungnya kowe milih karo padange lampu. Acuri. Nah,

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT5, RW2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB, saya mengeluarkan darah. Terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunung yang aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun, yang ditemukan sumber air panas. Lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat. Hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Faya ahbab Allahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita, kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter lebih baik, amalan yang lain ikut. Ya kan? Dan jika jelek sholatnya, maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia, seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih. Dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal lain ya yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya, apakah sholat yang telah kita tunaikan itu, yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi, telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah, atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi. Maka dua hal penting diperbaiki, satu adalah kekhusyuan, yang kedua cara penunaiannya, karena diduga kuat menurut Al-Quran, akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan diantar ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah. Ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya dan hikmahnya, itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan dari sejak kita mulai bertakbir. Ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala diri kita sepenuhnya. Menghadap wa annahum ilaihi raji'un, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru, kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan. Maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekah, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, bawa tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan, kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan, seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya supaya tidak cepat menyimpulkan dan ada kesinambungan ya dan ketersambungan pembahasan sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga, dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah, iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allah mabaid, ataupun di Sunan Abu Daud ya yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123 apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tu sampai ke ujungnya zalamtu nafsi ya, kemudian wa'taraftu bidzambi faghfirli ya fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah, setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Quran, kan? Siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah. Jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah. Ya. Oke, jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti. Ya. Yang dimulai dengan bacaan. Ya. Bacaan itu disebut dengan qiraah namanya. Qiraah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran, karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa al-qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya kalau dalam sholat jelas nanti ya, kita bacakan pertama kali setelah istiftah. Istiftah ini nanti adalah Al-Quran. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya Al-Qira'ah ya. Jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis Anda baca misalnya ba'da takbir qabla al-qira'ah, nah yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, yaitu Al-Quran ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah ada alarm pik. dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok inti pembuka sesuatu. Ya, pembuka pokok inti disebut Fatihah. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, ya kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Itu adalah apa? Al-Qur'an dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya, ya kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah membaca itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, kan Nabi sakata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, itu redaksi pembukanya kan baina takbiri wal qiraati. Ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah. Dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam salat. Rukun yang penting dalam salat. Awas, hati-hati ya. Niat takbir, nah ini Al-Fatihah untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam salat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan satu posisi kewajibannya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya, ya, keutamaannya. Keutamaan Al-Fatihah ini. Keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita nggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim.
2: Jadi teman-teman yang punya kitabnya, tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim, Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah babnya. Ah, bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli raq'atin. Inda kulli raq'atin. Kan? Wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, Imam Muslim, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan. Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali. Itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa? Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan bin Ibrahim. Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan ibnu Uyainah. Uyainah. Ya, 'anil 'Ala. 'An abihi. 'An abihi. 'An Abi Hurairah. Nah, ketemu di sini. 'An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya, Abdurrahman bin Sakhar. Beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu nih jalurnya dari mana, ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa? Ishaq yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya, bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati, hati-hati, ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man salla salatan walam yaqra fiha bi ummil kitabi bi ummil qur'ani, saya bi ummil qur'ani ya, fahiya khidajun. Ya, fahiyya khidajun, fahiyya khidajun, fahiyya khidajun, talatan, tiga kali. Ya, ay, ghairu tamamin. Ghairu tamamin. Ah, sampai sini dulu, satu. Terkait dengan kewajibannya. Ya, jadi kan tadi kita bahas dua kan, satu kewajibannya, Fatihah, ini masih ada, Alhamdulillah.

apapun ini, sholat apapun, terutama yang pokok, yang fardu, ya, 2, 4, 4, 3, 4, ya, subuh 2, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya, ya, siapapun yang menaikkan satu sholat kemudian walam yakrafiha, dan dia tidak membaca di dalam sholat itu, ya, bi umil Qur'ani, dengan umul Qur'an, al-fatihah, ya, nama al-fatihah nanti banyak teman-teman sekalian, ya, ada yang menghitung sampai belasan bahkan, ya, nanti al-fatihah disebut umul Qur'an, disebut juga nanti asy-syafiyah, al-kafiyah, umul kitab, gitu kan, jadi banyak sekali namanya sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah kalau punya banyak fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan sebagai bagian dari namanya. Ya, Al-Fatihah ini banyak sekali. Ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan. Maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Quran di Aqsa. Ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Quran, Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia umul kitab, kan? Umul Quran yang kembali semua isi Al-Quran itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian. Dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Quran itu, ya, di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wassalatu tuftatahu biha. Dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ini teman-teman sekalian. Nah, orang yang sholat, terus dia nggak baca pembukaannya, nggak masuk ke inti pembukaan, kan? Ya, sama aja orang mau masuk ke satu tempat, nggak lewat intinya, nggak buka pintu, nggak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas, bluk ke bawah, kan? Nggak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya, langsung dari atap yang robos, bluk, ya, jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja, mungkin udah dikejar pas pampres, ya. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden, atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan, kan, direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya, ya, baru ketemu nggak ada pembukaan, nggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan ya langsung pada inti, langsung pada ini itu, kan tidak juga. Ada pembuka inti, dia ada dari masuk sebagai pembukaan, kan, pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Ini ada orang, kata Nabi SAW, gak baca Al-Fatihah. Sengaja dia di sini gak baca, sengaja. Fayyakhidajun. Tiga kali disebutkan. Ya, maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj. Pencuri, dia pencuri. Pencuri gitu kan. Pencuri. Teman-teman sekalian di sini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna, gitu kan, yang menjadikan sesuatu tidak sempurna, makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran, ya, ghairu tamam artinya enggak sempurna sholatnya, tidak sempurna sholatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini, ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah sholatnya, ya, karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata, ya, tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya, surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama, ya, dalam konteks dia sendirian, ya. Jadi dia yang disepakati, yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi salat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang salatnya. Ya, karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya, walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya, tidak sempurna. Itu la naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi' Az-Zuraiki ketika dia salat dan enggak sempurna salatnya diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya, maka di sini ada yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati, termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca, ya, walaupun imam baca kita mengikuti, dan nanti ada standar cara baca kita, bagaimana cara membacakannya, ya, berapa ayat paling minimal, kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca, walaupun nanti Abu Hanifah, ya, imam Abu Hanifah dalam nanti madzhab Hanafi mengatakan kalaupun imam sudah bacakan maka makmum diam, maka berlaku hadis qiraatul imam, ya, qiraatul makmum, innama ju'ala al-imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum, maka di Hanafi itu diam menyimak bacaannya imam, ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari teman-teman sekalian, karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk, maka apa yang harus kita lakukan, maka muncul hadis tadi, ya. Kesini dulu teman-teman, teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah, baik

0: kita solat sendirian, ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah, iaitu sudah pasti, atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca? Ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah, belum selesai hadisnya. Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini, gitu kan? Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah, ya. Bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah? Sami atau Rasulullah SAW. Kata beliau, bacakan ya, bacakan dulu dalam dirimu, baca silent. Ya, faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bermakna bacakan di dalam dirimu, jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar. Ya, jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam solat maghrib, saya nanti solatnya Bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang Bismillahirrahmanirrahim, tidak. Ya. Ah, apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar. Itu lebih aneh, Joni. Saya salat duhur, imamnya sir, andanya jahar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran. Jahar itu kedengaran oleh orang lain selain Anda. Kalau sir, silent, yang dengar cuma Anda. Jadi kalau Anda baca sir, kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya, Cepi. Ya, makanya kalau Anda salat sir, silent, ya nggak harus dikencangkan orang juga, ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan menjadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla, ini kita tuliskan ya, bismillah, qala Allahu azza wa jalla, ya, qala Allahu azza wa jalla. Ah, dia ya, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Lafaz yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ah, sekali bawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata. Qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini, ya. Ada saya bulati begini, nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini, ya, di sini baini, baini wa baina 'abdi, wa baina 'abdi wa li 'abdi. Ah, ini poinnya. Ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi, qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lafaznya sampai ke kita. Kata Allah, qasamtu shalata. Saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini yang menunjukkan sekali lagi, menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama, ya, mayoritas di sini, mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam sholat, karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat. Di sini teman-teman sekalian, Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-salah. Ya, qasamtu salata, qasamtu as-salah. Ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-salah yang dimaksud si Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya. Ya, nanti terusan hadisnya. Ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sholat, inti dari sholat, maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna. Dia ghairut tamam, khidaj, khidaj, khidaj. Ya kan? Dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya, ya, sholat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan sholat itu lebih diutamakan. Dalam konteks ini bacaan Al-Fatihahnya, ya. Qasamtu sholata, saya bagi sholat itu kan disfaini kepada dua bagian. Baini wa baina 'abdi, dan ada bagianku, ada bagian hamba-ku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan sholat, kan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita menunaikan sholat dan kita memulai sholat, ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti sholatnya, pembuka ini inti sholat, qasamtu sholat, aku bagi nih dalam pembuka inti sholat ini, di Al-Fatihah ini, kan, nisfa ini, pada dua bagian, baini wa baina abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah, kan, wa baina abdi, dan ada bagian hambaku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan, ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah. Ingat ya? Awas hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali abdi masal. Ya, dan hak kita, hak hamba-Ku, kata Allah itu, ya hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi dan untuk hamba-Ku masal, hak dia apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ya? Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini teman-teman sekalian, ada hak di sini, ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi sholat yang ditunaikan dengan benar, ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi, ya, hak Allah, kewajiban kita dengan benar, niatnya benar, takbirnya benar, gitu kan, istitahnya benar, sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja, dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi dan untuk hamba-Ku aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta aku akan berikan. Apapun yang ia minta aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah. Untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat, dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan, sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita, maslahat kita dunia dan akhirat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna siyamana wa salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin wa najjina ya Allah minal kalbil 'azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

서로 수놓아진 별. 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: obrolan Radio Cakra Krisna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki tiga fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zumbi Kosakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan.

kemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat, keadilan sosial. Dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Berilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seluruh Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Senin ya, di awal pekan tanggal 20 Juli 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal di ruang gatekeeper, ada Intan Anggraini, Erika Dwi dan juga Imalana. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami. Untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa, bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Caster, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Nariah CA, Caster, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Wates, Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates, ke timur kurang lebih 300 meter, selatan jalan.

0: Udara cukup dingin ya, Sutur Cakra, di pagi hari ini kalau di wilayah desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk. Ini nampak angin terasa juga sedikit kencang di pagi hari ini, seperti hari biasa kayaknya ya. Di musim kemarau, khasnya musim kemarau. Jadi kalau dibilang cerah sih cerah, tapi udaranya tetap dingin. Nah, ini karena memang penjelasan secara ilmiahnya, jadi awan di musim kemarau ini kan nggak begitu ada gitu ya, sehingga tidak ada yang menyerap panas dan mempertahankan panas pada siang hari sampai dengan malam hari. Nah, akhirnya kalau pas waktu matahari terbenam, pas malam hari gitu ya, suhu udara turun cukup drastis. Dan ini bertahan sampai dengan pagi hari menjelang matahari terbit kembali. Nah, ini jam 6 lebih 7 menit. Kalau saya lihat dari jendela ruang siar di sekitaran studio Radio Cakra Krishna, ini juga matahari sudah mulai bersinar cerah. Kalau untuk di wilayah Anda seperti apa, bisa disampaikan ya di 0852 9001061. Saya ke gatekeeper Intan.
1: Pagi hari ini informasi kita dapati yang disampaikan oleh Pak Wahyudi ya, aktivitas perjalanannya sudah sampai di jalur Mojokediri arah ke Tulungagung. Lalu lintas juga sejauh ini juga masih aman dan normal saja. Belum ada kewaspadaan yang berarti, cuaca juga dikabarkan juga masih cerah berawan. Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Firda, ini mengabarkan aktivitas perjalanan dari Surabaya arah Kediri lewat jalur bawah melintas di seputaran Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian ini tadi kita dapat informasi yang disampaikan oleh Bu Ambarwati, Mantingan Ngawi arah ke Madiun. Lalu lintasnya juga masih aman dan normal saja untuk jalur utama. Cuaca dikabarkan pagi kali ini juga cukup cerah berawan. Pak Narto ini juga mengabarkan aktivitasnya masih di rumah, persiapan untuk berangkat bekerja. Lokasi berada di wilayah Rejoso. Disampaikan untuk cuaca juga masih cerah berawan. Kemudian Bapak Imron mengabarkan perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Jongbiru arah ke Kediri Kota. Lalu lintas untuk di pagi kali ini juga masih aman, belum begitu ramai. Cuaca dikabarkan pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, seluruh cakra timnas Spanyol keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 setelah menang secara dramatis dengan skor 1-0 atas Argentina. Ya, pertandingannya berlangsung di Stadion New York, Amerika Serikat pada Senin hari ini dini hari. Pemain pengganti Ferran Torres menjadi pahlawan kemenangan La Roja lewat gol di babak perpanjangan waktu atau extra time. Sejak babak pertama, Spanyol tampil lebih dominan dan menciptakan sejumlah peluang. Kesempatan terbaik datang pada menit kelima ketika Lamine Yamal nyaris membawa Spanyol unggul. Namun upaya tersebut digagalkan oleh Lisandro Martinez dan Emiliano Martinez. Argentina sempat mengancam melalui umpan Lionel Messi kepada Nico Gonzalez, tetapi peluang itu gagal dimaksimalkan. Babak pertama ditutup tanpa gol setelah sementara Lisandro Martinez terpaksa ditarik keluar karena cedera dan digantikan Nicolas Otamendi. Lalu memasuki babak kedua, Spanyol langsung menekan pertahanan Argentina. Baru semenit laga berjalan, Alessandro Baena memperoleh peluang emas setelah memanfaatkan kesalahan operan Leandro Paredes. Namun, tembakannya masih mampu diamankan oleh Emiliano Martinez. Tekanan Spanyol terus berlanjut, di mana pada menit ke-55 Nicolas Otamendi melakukan tackle krusial untuk menggagalkan peluang yang dibangun Fabian Ruiz dan Mikel Oyarzabal. Semenit berselang, Gonzalo Montiel juga tampak heroik dengan menyapu bola tepat di depan gawang setelah Dani Olmo mengirim umpan matang kepada Marc Cucurella. Peluang terbaik Spanyol hadir pada menit ke-67. Yamal melewati dua pemain Argentina sebelum mengirim umpan silang yang akurat kepada Ferran Torres. Sayang sundulannya masih tepat mengarah ke pelukan Emiliano Martinez. Memasuki 15 menit terakhir, La Roja semakin meningkatkan intensitas serangan. Pedri melepaskan tembakan pada menit ke-77 yang kembali dapat diamankan Emiliano. Tak lama kemudian, kiper Aston Villa itu kembali melakukan penyelamatan penting saat menepis tembakan jarak jauh oleh Pau Carabsi. Drama terjadi pada injury time. Tepat pada menit ke-90+3, gelandang Argentina Enzo Fernandez menerima kartu kuning kedua setelah melakukan tackle keras terhadap Pau Carabsi saat berebut bola. Kartu merah itu membuat Argentina harus menyelesaikan pertandingan dengan 10 pemain dan menghadapi babak perpanjangan waktu dalam situasi yang lebih sulit, sementara Spanyol memiliki keuntungan jumlah pemain untuk memburu gol penentu gelar juara Piala Dunia 2026. Timnas Spanyol akhirnya memecah kebuntuan pada babak tambahan, di mana gol yang ditunggu-tunggu hadir pada menit ke-106 atau setelah babak tambahan pertama dimulai. Serangan dibangun dari sisi kanan melalui Pedro Porro yang mengirim umpan ke tiang jauh. Nico Williams menunjukkan kemampuan individu yang baik dengan menjaga bola tetap hidup sebelum mengirim umpan tarik ke Ferran Torres. Penyerang Spanyol itu tanpa kesulitan melepas tembakan keras yang menghujam atap gawang Emiliano Martinez untuk membawa Spanyol memimpin 1-0. Nah, ini final Piala Dunia 2026 ini banyak yang terlarut dalam euforianya ya, seluruh cakra, di mana memang beberapa pihak menyoroti pertandingan yang sudah-sudah begitu ya, tentang Argentina. Nah, ini mohon maaf nih fans Argentina ya, tapi kayaknya Argentina harus puas di posisi kedua. Dan Spanyol ini kembali meraih juara Piala Dunia pada tahun 2026 ini sebelum
setelah sebelumnya ini juga pernah menjuarai Piala Dunia pada tahun 2010 silam di Afrika Selatan.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Anda bisa berbagi informasi bersama dengan kami ya, seluruh cakra yang sedang di perjalanan. Kira-kira untuk jalur-jalur utama di pagi hari ini seperti apa padatnya? Karena di awal pekan biasanya juga gak mau melewatkan momen-momen krusial. Misalnya anak-anak gak mau melewatkan momen apa sih namanya, upacara bendera. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja gak mau melewatkan momen cek clock sesuai dengan atau sebelum jam masuk gitu ya. Artinya kalau di hari Senin ini cenderung aktivitas dilakukan lebih pagi. Karena kemarin habis libur ya kan, badan sudah fresh kembali, semangat juga udah balik lagi gitu ya. Sehingga untuk menjalani hari Senin ini cenderung masyarakat ini semakin atau udah balik lagi semangatnya gitu ya. Walaupun tetap ada nih yang aduh hari Senin nih males nih dan lain sebagainya gitu ya. Tapi gak masalah, yang penting hari ini tetap berjalan sesuai dengan rencana gitu ya. Dan semoga juga tetap lancar sampai dengan hari-hari berikutnya. Saya cek informasi dulu ke gatekeeper Erika.
1: Kalah ya Mal ternyata ya, sudah FOMO beli jersey Argentina. Ternyata Messi kalah ya.
0: Ya nggak apa-apalah. Yang penting udah. Yang penting udah apa nih, terseret ke euforianya, keseruannya.
1: Iya, sampai final itu sudah lumayan lah ya Mal ya, sebagai
0: betul.
1: Juara bertahan ya. Terus sampai final gantian lah ya Mal ya. Selanjutnya Indonesia ya Mal ya.
0: Selanjutnya, aduh, Indonesia masuk Piala Dunia ya.
1: Amin.
0: Ya amin lah.
1: Amin. Gak ada yang tidak mungkin katanya Mal. Kamu meragukan ya.
0: Bukan meragukan, berat juga loh saingannya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kita lihat ya Erika ya, ini kan ada satu negara kecil namanya Cabo Verde. Yaitu negara di yang gak begitu terkenal sih sebetulnya ya. Tapi dia bisa lolos Piala Dunia loh.
1: Nah itu kan tidak kecil kemungkinan meskipun negara berkembang atau negara kecil gitu.
0: Betul.
1: Ya,
0: ya Republik Kongo ya. Itu juga ikut Piala Dunia tuh. Di lolos di Afrika kan.
1: Benar, jadi kan bisa aja toh ini.
0: Bisa saja.
1: Bisa saja ya, berandai-andai dulu kali ya. Tapi selamat lah untuk Spanyol.
0: Ya, selamat juga untuk fans-fansnya yang ada di Indonesia gitu ya.
1: Benar ini. Kan banyak yang sebenarnya sama-sama kuat ya.
0: Sama-sama
1: Amerika
0: kuat loh. Kalau kita head-to-head head-to-head Argentina sama Spanyol, sebetulnya kalau yang lebih sering juara itu Argentina.
1: Benar, sering juara gitu ya. Dan juara bertahan juga kan di Piala Dunia ya. Jadi agak ketar-ketir juga sebenarnya untuk fans Spanyol ya kemarin malam ya.
0: Tapi
1: meskipun
0: kayaknya
1: tetap
0: udah
1: pede sih ya.
0: Kayaknya yang diunggulin PD-nya itu.
1: PD ya, benar PD dulu. Ternyata hasilnya wah luar biasa.
0: Betul.
1: Itu salah satu hasil dari kepedean juga loh Mal ya. Kalau PD-nya tidak bagus wah, dari pemain-pemainnya mentalnya juga pasti bagus sekali
0: nah,
1: kalau menghadapi.
0: Karena supporter itu jadi pemain ke-11 loh. Ke-12 maksud saya. Jadi kalau enggak ada supporter biasanya itu aduh, enggak seru.
1: Iya benar sih.
0: Jadi semangatnya pemain juga bakal berbeda.
1: Kita sebagai fans menonton semangat juga pemainnya ikut semangat.
0: Iya
1: ya.
0: Betul.
1: Alhamdulillah energinya sampai kemudian bisa memenangkan pertandingan semalam dini hari tadi ya.
0: Tapi tetap lah Argentina juga bagus.
1: Bagus.
0: The best lah pokoknya. Tiga kali juara loh, 1978, 1986 sama 2022 kemarin.
1: Nah sekarang menduduki peringkat kedua. Gitu.
0: Iya berbagi lah ya.
1: Berbagi. Sudah. Iya, yang lain biar merasakan gitu ya. Mal kemarin tiga kali berturut-turut sudah. Nah ini gantian yang lain. Selanjutnya nanti menang lagi kan bisa.
0: Gantian Inggris lah.
1: Gantian. Tahun selanjutnya masih gantian Inggris,
0: Inggris
1: ya.
0: Lah. Inggris terakhir juara itu 1966 lalu. Padahal mainnya bagus banget
1: bagus
0: loh.
1: Bagus banget. Tapi memang belum hokinya dia.
0: Iya
1: ya,
0: betul.
1: Ya. Pemainnya bagus kalau belum hoki juga
0: nah,
1: belum sampai.
0: Nah, itu
1: Mal.
0: Dia.
1: Hoki itu juga berperan loh, Mal. Ayo beruntung keberuntungan itu juga ini loh berperan loh, Mal.
0: Betul.
1: ya. Benar. Katanya Pak Arief gini mal, bentar lagi gimana Piala tuh? AFF.
0: Itu oh AFF, kapan ya, tuh?
1: Akhir bulan Juli.
0: Ah pasti Indonesia terhenti di final lagi. Beberapa kali kayak gitu soalnya.
1: Beberapa kali juga seperti itu ya. Katanya lebih seru mal ya. Iya mal.
0: Lebih seru. Karena mainnya sama negara tetangga.
1: Mainnya sama negara-negara tetangga itu kan lebih panas gitu.
0: Lebih panas, ya. Betul. Sama-sama Asianya kan.
1: Iya.
0: Oh, iya, ini saya sudah dapat jadwalnya Piala AFF ini.
1: Akhir Juli kan ya.
0: Akhir Juli.
1: Akhir Juli.
0: 27 Juli nanti Indonesia lawan Kamboja.
1: Nah, ini semoga semakin sulit lah.
0: Nah, ini masalahnya juga. Wajahnya sama pemainnya.
1: Pemainnya.
0: jadi ada tantangan tersendiri gitu.
1: Iya, betul. Jadi tantangan tersendiri, tapi semoga saja hal itu membuat tambah semangat gitu betul. Ya, Mal ya, untuk terus berlatih dan lain sebagainya. Gengsi boleh tinggi,
0: nah.
1: Gitu. Iya benar Pak Arief, boleh itu. Sesekali memang gengsi itu boleh tinggi itu ya.
0: Meski, oh iya, harus itu. Gengsi itu yang nomor pertama loh Pak Arief.
1: Iya, di momen-momen tertentu nggak apa-apa Pak Arief.
0: Nggak ya. Apa-apa, PD-nya diduluin juga.
1: PD diduluin, gengsinya diduluin. Nggak tahu nanti kayak gimana. Udah yang penting gengsinya lebih tinggi dulu ya. Tapi di momen-momen tertentu aja Pak Arief.
0: Betul.
1: Ini perjalanan kemana Pak Arief? Biasanya kalau sudah mendengarkan radio berarti perjalanan ya kalau Pak Arief ini ya
0: Senin-Senin soalnya
1: Senin-Senin berangkatnya lebih pagi juga.
0: Nah
1: Pak Arief.
0: Itu dia.
1: Jadwalnya lebih pagi. Ini ada nomor baru ini Mal, baru bergabung juga. Sebentar ini siapa ini? Oh sudah sering apa namanya bergabung juga sebenarnya. Mm-mm. Tapi nomornya belum disimpan ya.
0: Siap.
1: Mas Julio, ini belakang nomornya 693. Kayaknya kan jagoin Spanyol dari awal. Oh saya ini apa namanya ikut yang menang.
0: Ikut yang menang ya. Padahal belum tahu loh siapa yang menang.
1: Ikut yang menang aja berarti ya. Kalau sekarang yang menang Spanyol ya, ya. Jagoin Spanyol.
0: Jagoin Spanyol ya. Nanti kalau katanya tahun depan gitu. Yang menang misalnya Inggris,
1: Inggris
0: ya, jagoin Inggris.
1: Inggris gitu.
0: Oke. Okay.
1: Katanya Kang Zen jagoin yang menang gitu.
0: Iya
1: ya.
0: iya.
1: Sepertinya fans Spanyol ini
0: fans
1: Bapak
0: Spanyol ya
1: karena mainnya bagus gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya,
1: dari
0: memang.
1: Awal dari awal ngejagoin Spanyol mainnya bagus.
0: Kalau saya dari awal ngejagoin Inggris mainnya juga bagus,
1: iya,
0: tapi sayangnya gak lolos.
1: Gak lolos ya. Berarti juara berapa itu?
0: Juara tiga.
1: Juara tiga ya. Gak apa-apa Mal ya. Semoga selanjutnya, musim selanjutnya juara satu.
0: Nah itu
1: memang
0: dia.
1: Ini pelan-pelan ya Mal ya. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Pak Muhammad yang sudah aktivitas hari Senin pagi melintas di Jalan Ahmad Yani. Kok ramai sekali ya ini. Karena mungkin jam 6:30 ya. Banyak kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 ini mengarah ke Nganjuk Kota. Ramai, harap hati-hati, jaga jarak aman. Kan di sana ada polisi tidur atau apa ya nyebutnya kita ya. Itu kadang kendaraan yang awalnya kencang tiba-tiba pelan-pelan gitu ya.
0: Apalagi yang belum tahu ya.
1: Apalagi yang belum tahu itu nanti pasti berhenti mendadak. Jadi tetap jaga jarak aman. Cuacanya pun cerah sekali Mal. Ini tadi dari kiriman video yang disampaikan oleh Pak Muhammad. Pak Yitno juga sudah bergabung. Jombang Kota cuacanya pagi ini cerah. Arus lalu lintas di Jalan Wisnuwardana dekat Pasar Pon ramai bingit ya, ramai sekali. Arah Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso itu loh ya. Untuk apa namanya lokasinya. Jadi harap hati-hati seru cakra karena lepas dari jam 6 pagi ini kondisi arus lalu lintas di beberapa titik masih cukup padat. Ima. Jamal.
0: Lanjut ke Ima.
2: Dari Ibu Mirna yang melakukan perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk saat ini sudah sampai di Kertosono. Ini mengabarkan bahwa untuk arusnya di sana lumayan lancar dan cuaca pun juga mulai terik ya. Lalu Pak Yasin perjalanan dari Blitar ke Tulungagung sampai di Ngantru sudah untuk arus lalu lintasnya sangat lancar dan juga untuk cuacanya pun juga cerah bersahabat. Lalu Bu Vita dari Nganjuk Kota sampai di Mangundikaran saat ini melakukan perjalanan ke Saradan untuk arusnya di sana juga lumayan lenggang dan cuacanya pun juga sangat cerah. Pak Mamat sampai di area Mojoroto dari arah Grogol, di sana lumayan padat tapi masih bisa berjalan, jadi masih lancar begitu. Untuk cuacanya di sana juga sangat cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Sebenarnya di Kabupaten Jember itu banyak sekali kuliner-kuliner yang belum diketahui masyarakat luas. Jember terkenal dengan sebutan Kota Tape, sehingga mayoritas kuliner-kuliner di Jember juga terbuat dari olahan tape. Beberapa di antaranya seperti Prol Tape, Pia Tape, Brownies Tape, dan Permen Suwir-Suwir. Padahal ada juga kuliner yang menjadi primadona bagi anak muda di Jember, yaitu Wedang Cor. Wedang Cor merupakan minuman penghangat badan yang bahan dasarnya terbuat dari tape ketan hitam. Pertama kali dipopulerkan oleh Mbah As pada tahun 1990-an. Wedang Cor yang legendaris ini selalu menjadi solusi utama untuk menghangatkan badan bagi kalangan para pekerja pabrik, warga Jember sendiri, hingga mahasiswa. Sebab cuaca pada malam hari di Jember juga sangat dingin. Penamaan Wedang Cor dikaitkan erat dengan istilah cor-coran bangunan. Alasannya, komposisi yang tercampur di dalam Wedang Cor terdiri dari beberapa elemen. Lalu tercipta penampilan berwarna putih yang cenderung abu-abu selayaknya cor-coran bangunan. Sehingga, jika sedulur cakra menjumpai kosakata ngecor di Jember, istilah tersebut tidak lain merujuk pada ritual menikmati Wedang Cor itu sendiri. Wedang Cor komposisinya terdiri dari tape ketan hitam ditambah irisan jahe, lalu diseduh dengan hangatnya susu sapi atau susu putih kental manis. Wedang Cor ini menyajikan rasa khas tape ketan hitam yang berkolaborasi dengan sensasi gurih dan spicy dari susu jahe. Kehadiran tape ketan menjadi kombinasi mantap dari kenikmatan seduhan hangat susu jahe. Begitu racikan Wedang Cor masuk dalam mulut, paduan manis tape dan susunya memang terasa sangat pas. Khasiat dari jahe juga membuat badan dan lidah menjadi hangat. Benar-benar mantap. Tidak cuma punya rasa yang nikmat serta aroma yang membangkitkan selera, ternyata Wedang Cor berkhasiat bagi kesehatan badan. Tape ketan hitam mengandung aneka nutrisi. Harga Wedang Cor juga sangat bersahabat. Dengan harganya yang relatif ekonomis dan terjangkau, Wedang Cor memang sangat cocok dijadikan pelengkap santai sambil bercerita bersama teman-teman. Wedang Cor sekarang juga cukup mudah ditemukan di berbagai sudut angkringan, kafe, hingga warkop pinggir jalan di daerah Jember. Bagaimana? Sudah ada yang tidak sabar ingin mencicipi minuman khas Jember ini? Ayo kulineran ke Jember. Pokoknya minumannya ramah budget ini wajib hukumnya jadi menu andalan sedulur cakra yang akan kulineran di Jember.

Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu juga update informasi dari Anda, Seru Cakra, yang sedang di perjalanan. Boleh disampaikan untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas, dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa? Sampaikan di 0852 9001061.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: cek informasi ke ruang gatekeeper Ima.
1: Dari Pak Muhammad ini Jamal, katanya timnas voli kita ini semalam juga kalah ya melawan Kamboja.
0: Wah ini.
1: Di pertandingan Sea Village 2026 di Camden, Ilocos Sur, Filipina. Kalah 3-2 Jamal.
0: 3-2 ya, tipis lah.
1: Tipis ya. Terus kemarin itu sempat saya cari juga bahwa ternyata emang pada awalnya tuh Indonesia sempat tertinggal jauh Jamal. Skornya tuh 13-21 di set pertama. Lalu berhasil imbang hingga skor menjadi 20-21. Namun set pertama ini menjadi milik Kamboja nih dengan skor 23-25. Setelah itu Indonesia berusaha mengejar ketertinggalannya, tetapi Kamboja tampil lebih disiplin ya. Jadi berhasil menutup set kedua dengan 26-28. Jadi ada perpanjangan poin juga di sini ya.
0: Waduh.
1: Jadi Indonesia nggak serta-merta kalah gitu. Jadi gak hanya di skor 25, tapi Indonesia mengejar kekalahannya sampai di skor 26-28. Lalu pada set ketiga, Indonesia juga berhasil mengamankan set dengan skor 25-23. Namun akhirnya di set keempat, Indonesia menutup kekalahan dengan skor 11-15. Begitu, makanya Indonesia kalah dengan skor 3-2.
0: Tapi tetap lawan yang berat lah ya.
1: Lawan yang berat, betul sekali.
0: Soalnya ada

0: nggak apa-apa.
1: Ini yang putra apa yang putri ini?
0: Sepertinya yang putra deh.
1: Oh, yang putra.
0: Iya,
1: iya, iya.
0: Oh iya, betul yang putra. Yang putra nggak apa-apa Pak Muhammad.
1: Nggak apa-apa.
0: Emang roda itu berputar ya.
1: Kalau kita juara terus nanti apa namanya? Jadi dicurigai sama lawan-lawannya ya.
0: Iya.
1: Kuat sekali gitu kan. Jangan-jangan main dukun.
0: Aduh, main dukun. Emang terkenal dukun-dukunan ya di sini.
1: Iya, itu.
0: Oh ya, katanya Pak Muhammad Mega di klub Hyundai Hill State
1: sekarang. Oh, iya, luar biasa nih.
0: Iya, emang Mega ini terkenal dengan apa ya, smash-nya ya. Makanya banyak klub-klub di luar negeri itu yang merekrut Mega.
1: Betul.
0: Terus lanjut lagi di Pak Khoirul yang mengabarkan kalau saat ini cuaca di Pelosok Jombang cerah panas gitu. Padahal kemarin kan sempat dikabarkan kalau Jombang itu sampai gerimis ya Jamal ya.
1: Betul.
0: Kemarin sore itu sempat gerimis. Sekarang untuk di hari ini, pagi ini, alhamdulillahnya cerah panas untuk wilayah Jombang. Jamal.
1: Baik, terima kasih Imalana. Lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan ini oleh Pak Heru sudah melintas di jalur Kabu Jombang arah ke Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman, cukup lancar. Cuaca juga cukup bersahabat untuk di pagi kali ini. Pak Bahrudin juga menambahkan lalu lintas untuk di jalur Papar ini yang akan mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintasnya sejauh ini juga masih cukup ramai dengan pengendara sepeda motor untuk yang melintas di pagi kali ini. Untuk cuaca juga cukup bersahabat untuk di jalur Papar Kediri. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Laila ya, ini mengabarkan aktivitasnya masih di rumah saja. Lokasi berada di wilayah Gondanganjuk. Ini cuaca juga cukup cerah di pagi kali ini. Kemudian satu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Mbak Puspita. Perjalanan dari Grogol arah ke Tulungagung, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan cukup cerah Jamal.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, saya ke penelpon ya. Ada yang sudah bergabung, Pak Muhammad. Selamat pagi, Pak Muhammad.
5: Selamat pagi, Mas Mahbub Jamal Cakra Krishna.
1: Argentina atau Spanyol?
5: Saya kebetulan kok nggak mengikuti bola ya, Mas. Saya tuh penggemarnya bola
1: voli. Oh, siap, siap. Yeah. Aduh, saya kira Argentina. Mau saya gojologi nih kalau Argentina.
5: Iya, iya. Ini saya atau jenengan Mas Mahbub Jamal yang harusnya kita gojloki
1: ini
5: yang
1: iya.
5: Kalah 1-0 sama Spanyol.
1: Tapi saya lebih parah loh saya. Jadi saya tuh pegang Inggris dari awal. Ternyata malah kalah sama apa ya kemarin ya. Tapi terus menang sama Prancis lumayan lah dapat posisi ketiga.
5: Iya, iya. Di semifinal mengalahkan Prancis dengan skor
1: 6-4 ya, betul. Wah, luar biasa.
5: Cuman iya, yang menjadi catatan seru kemarin yang Piala Dunia ini kan kehadiran Norwegia.
1: Nah itu ya, dia, betul, betul, ya, betul.
5: Menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia ya.
1: Wah,
5: luar
1: ini
5: biasa
1: dia.
5: Kuda hitam yang benar-benar memberikan kejutan ya. Kemudian akhirnya apa ya, kayak akhirnya muncul meme-meme yang itu ya, yang masalah dengan Argentina.
1: Nah,
5: ya.
1: Itu dia. Jadi, nah, kehadiran Norwegia kemarin karena ada bintang namanya Erling Haaland itu loh.
5: Haaland.
1: Nah,
5: ya,
1: itu
5: betul,
1: dia.
5: Betul. Kabarnya kok segala keuntungan yang dihasilkan dari tim Norwegia ini kan akan disumbangkan ke saudara kita yang ada di Palestina, Mas. Seperti itu.
1: Wah, luar biasa.
5: Ini saya lagi belum move on, Mas. Semalam ya timnas kebanggaan kita, timnas voli putra kita akhirnya harus menelan kekalahan dengan Kamboja ya, kuda hitam dari Asia Tenggara. Yang padahal di

0: fase grup ini Kamboja ini dihajar Indonesia 3-0 ya.
1: Nah,
0: kemudian
1: yaitu.
0: Ketemu di final, karena di semifinal mengalahkan Thailand dengan 3-1. Ini progresnya Kamboja ini luar biasa ya Mas. Padahal beberapa bulan yang lalu itu Kamboja itu dilatih oleh Indonesia di Sentul itu selama kurang lebih 3 bulan Mas.
1: Nah, itu dia. Jadi, kayaknya kurang maksimal deh ya.
0: Iya, mungkin ya karena apa ya? Mungkin ada sedikit meremehkan kekuatan Kamboja karena di fase grup kalah 3-0 kan Kamboja ini dengan Indonesia. Dan Indonesia dari babak awal sampai akhir ini kan belum pernah kecolongan satu set pun ya.
1: Betul.
0: Lawan Kamboja 3-0, kemudian lawan tuan rumah Filipina 3-0, kemudian lawan Vietnam di semifinal 3-0, tapi menjadi antiklimaks dia di final ya, yang kalah menyesakan 2-3. Tapi lepas dari itu semua sih, kita sebenarnya harus bangga ya, karena tim voli putra kita itu diisi dengan anak-anak muda ya.
1: Betul, betul.
0: Ada yang berusia 18 tahun. Nah, ini kan habis menjadi perbincangan seluruh Asia karena kemarin menjuarai AFC Cup ya, yang bertemu Korea di final ya, di India itu mereka mengalahkan skor telak 3-0 Korea dan menjadi juara. Nah, ini benar-benar menjadi perbincangan dunia, apalagi tim nasional kita itu dihuni oleh anak-anak yang muda yang masih panjang sekali karirnya. Ya, itu yang mengobati kekecewaan kita, Mas ya.
1: Betul, betul, betul. Wah, ini. Memang aslinya sebetulnya Indonesia itu punya banyak hal yang luar biasa ya dalam olahraga. Kayak beberapa kali di sepak bola itu kan bisa tembus final. Lalu di bola voli juga gitu. Di futsal apalagi. Wah, itu luar biasa. Ya, betul, tapi nggak tahu kenapa kok pasti terhenti gitu loh. Ada aja yang menghentikan Indonesia gitu ya. Apa karena belum cukup kuat atau gimana gitu loh.
0: Sebenarnya mungkin karena apa ya, kayak pengkaderan atau pelatihan dari titik-titik awal gitu loh. Cuman memang kalau voli ini di Indonesia kan akhir-akhir ini kan memang
1: iya,
0: ada
1: betul.
0: Perkembangan yang cukup luar biasa ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Makanya
1: betul.
0: Ini kan menjadi topik perbincangan juga karena diisi yang kuat-kuat muda gitu loh. Dan regenerasinya itu lumayan bagus. Apalagi kita kan lihat ya kayak Tarkam-Tarkam di seluruh Indonesia itu sekarang lagi marah kan. Nah, dari itu kan juga akhirnya bibit-bibit muda itu bermunculan. Nah, hasilnya dari AVC ini, tim kita diisi oleh anak-anak muda yang potensinya luar biasa. Dan secara apa ya, secara fisik mereka juga tinggi-tinggi loh Mas, di atas 190 ini. Dan ini sebenarnya yang luar biasa. Cuman memang kemarin memang kurang beruntung aja ya, lawan Kamboja yang lagi on fire. Karena Kamboja ini kan stepnya kan luar biasa, bisa mengalahkan tuan rumah Filipina 3-1 di laga penyisian, kemudian di semifinal mengalahkan Thailand yang juga notabene kan tim kuat 3-1. Akhirnya kepercayaan diri itu kan meningkat di final.
1: Betul.
0: Ketemu dengan Indonesia, dan mungkin Indonesia lagi kurang kurang maksimal aja. Dan di sektor-sektor lain pun juga seperti itu. Kalau
1: masalah
0: voli ini kan kalau Jepang kalah di Piala Dunia, tapi di bola voli ini menunjukkan rekor yang luar biasa ya.
1: Betul,
0: di
1: betul.
0: VNL ya, liga misalkan Piala Dunianya voli itu kan mereka 12 kali tanpa kekalahan di babak penyisian ini.
1: Wah, ini kuat banget ini kayaknya Jepang ya.
0: Ya, akhirnya Jepang menjadi kuat sekali ya di Asia dan di seluruh dunia. Dia mengalahkan semua tim-tim besar ya, dan 12 di bawah penyisian ini.
1: Oke.
0: Seperti itu Mas Jepang.
1: Oh, ini Pak Muhammad memang penggemar voli ya berarti ya?
0: Iya, iya betul Mas. Kalau bola sekedar tahu aja gitu. Cuman kalau voli memang saya benar-benar mengikuti gitu.
1: Iya, siap. Oke, ini udah sampai mana Pak Muhammad?
0: Ini kan sudah selesai nganter anak-anak sekolah ya. Ini hari pertama ya masuk sekolah ya.
1: Oh iya, KBM aktif ya.
0: Iya, antusias masyarakat itu agak lebih anu ya, berangkat lebih pagi. Makanya tadi pagi sudah mulai ramai ya. Tapi biasanya di perjalanan waktu itu semakin hari semakin tinggal malah molor-molor gitu.
1: Lah iya.
0: Ini hari pertama.